penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Datuk Nazri menambah langkah memperkukuh dana tersebut melalui hubungan erat kerajaan negeri dan persekutuan bukan sahaja memacu pertumbuhan ekonomi tempatan, malah menjadi pemangkin dalam menjamin agenda keselamatan serta keterjaminan bekalan makanan negara. Sabtu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Pesta Keamanan

0: Kaunsil Negeri dimuktamadkan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 4,120 panggilan kecemasan direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, manakala 2,251 lagi melibatkan panggilan penyelamatan. Menurut Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat, 5 Balai Bomba dan Penyelamat BBP merekodkan jumlah panggilan tertinggi. BBP Lintas menerima panggilan kecemasan tertinggi dengan 332 panggilan, diikuti BBP Tawau 265, BBP Kota Kinabalu 264 dan BBP Keningau 230 panggilan. Dalam tempoh sama, JBPM Sabah merekodkan lebih 169 juta ringgit taksiran kerugian, manakala nilai harta berjaya diselamatkan melebihi 312 juta ringgit. Misi memperkasa pendidikan dan semangat kesukarelawanan terus diperkukuh menerusi program Community Miss World Malaysia 2025 di Sekolah Kebangsaan PAHU Kiulu. Pengerusi program Dr. Rosalin Gelunu berkata, program berteraskan slogan Beauty with a Purpose itu melibatkan kerjasama komuniti setempat, sukarelawan dan sektor komuniti korporat demi manfaat kepada murid serta penduduk kampung sekitar. Menurutnya, antara aktiviti utama ialah penghasilan mural cap tangan sebagai simbol sokongan terhadap pendidikan inklusif. Sebagai gotong royong, selain gotong royong serta penyampaian sumbangan pendidikan kepada lebih 100 murid.
2: Jadi dengan harapan yang sangat besar, yaitu walaupun hanya satu hari, tapi kita mengharapkan impak yang positif, impak yang besar akan bermula di sini, untuk terutama sekali di kalangan generasi muda.
0: Dr. Rosalin ditemui media selepas memberi taklimat program tersebut di Kiulu. Pelaksanaan skim lindung 24 jam menerusi Perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun disambut baik golongan pekerja. Skim baru itu menawarkan perlindungan menyeluruh sepanjang masa kepada pencarum, termasuk bagi kemalangan yang berlaku di luar waktu bekerja. Jeffson J. Spiri dan Benika Gary berkongsi pandangan mereka.
3: Saya rasa skim ini memang membantu pekerja kerana perlindungan lebih menyeluruh pekerja menghadapi risiko kemalangan bukan sahaja ketika bekerja tetapi juga dalam kehidupan harian dan juga membantu kos rawatan kebajikan pekerja.
4: Skim ini memang membantu pekerja antara sebab dia adalah kos rawatan dan pampasan dapat membantu mengurangkan beban kewangan jika berlaku kemalangan. Pekerja yang tidak mempunyai insurans peribadi masih mempunyai perlindungan asas.
0: Jeffson J. Spiri dan Berenika Gary. Di sebalik populariti rotan dan buluh kerap tangan, lias kini muncul sebagai permata tersembunyi dari pedalaman ulu suku Teranau. Ia bukan sahaja menjana ekonomi komuniti, malah menghidupkan semula khazanah tradisi yang hampir pupus. Pengusaha kraftangan Junisa Agang berkata, keunikan lias iaitu tumbuhan liar daripada keluarga Palma kini menjadi tarikan. Beliau berkata, usaha yang bermula dengan hanya 5 wanita pada tahun lepas kini berkembang kepada 80 peserta melibatkan lebih 5 kampung di Ulu Sugut. Sekaligus menjana pendapatan kepada komuniti setempat yang terdiri daripada suri rumah, ibu tunggal dan belia. Menyedari pokok itu semakin sukar ditemukan, Junisa berkata mereka tekad memartabatkan produk lias bagi memastikan warisan tradisi masyarakat Dusun Tinagas tidak lenyap ditelan zaman. Junisa berkata mereka kini menghasilkan kira-kira 30 jenis barangan termasuk beg tangan moden dan dompet tanpa meminggirkan rekaan tradisi Dusun Tinagas. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mafi perkenal variti baharu padi tanah kering. Belia digesar dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Sekian berita tadi disunting Ramhan Nizan Johamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Okay, balik kembali bersama menerusi Rontak Segar untuk edisi pagi Rabu hari ini 3 Jun 2026. Jangan silap, hari ini hari Rabu, bukan hari Sabtu. Okay, baik. Saya ingin berkongsi untuk anda berkenaan dengan penguatkuasaan yang telah pun dilaksanakan untuk kanak-kanak bawah 16 tahun, iaitu pada 1 Jun bersama dengan hari Isnin lepas lah ya. Malaysia telah menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial bagi langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman siber. Dan langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC yang juga bermula pada 1 Jun baru-baru ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan menerusi peraturan baru ini, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan ya membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar pula diwajibkan untuk mengemukakanlah dokumen pengenalan rasmi kerajaan macam IC ataupun My Card, pasport ataupun My Digital ID, itu sebagai pengesahan umur. Syaratnya ialah ya, dan keperluan ini tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria ditetapkan. Okay, jadi kanak-kanak yang berusia 16 tahun dan ke bawah mungkin akan rasa sedikit panik lah kan. Macam mana pula kalau yang 16 tahun, bawah 16 tahun tu dia sudah ada media sosial. Dia ikut prosedur macam biasa. Pengesahan umur akan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial. Okay, dan untuk pengguna yang berumur 16 tahun ke bawah tu, dia diberi 1 bulan untuk muat turun atau memindahkan data termasuk gambar dan juga video. Selepas itu akan diberikan, selepas tempoh 1 bulan tu akan diberikan sekatan ataupun penggantungan ataupun tindakan lain akan dikenakan selepas tempoh ini. Okay. Bagaimana pula jika pengguna tidak mengesahkan umur 16 tahun ke atas? Yang berumur 16 tahun ke atas. Jadi bila tidak mengesahkan umur tu, tidak dapat daftar akaun media sosial baharulah, dan juga tidak boleh akses akaun sedia ada dan ciri-ciri platform yang berkaitan. Apa media platform yang perlu untuk menerima pengesahan terutamanya melibatkan umur? Okay, media sosial macam Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Okay. Jadi kenapa langkah ini penting? Antara lain untuk mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk terutamanya bagi kanak-kanak di Malaysia. Selain itu, untuk memastikanlah pendaftaran media sosial dan akses ciri platform sesuai dengan peringkat umur ataupun sesuai dengan umur kanak-kanak tersebutlah ya. Dan juga untuk menggalakkan tanggungjawab bersama pemberi perkhidmatan media sosial, ibu bapa dan penjaga dalam melindungi kanak-kanak secara dalam talian, supaya data kanak-kanak ni ataupun life diorang kan tidak disalahgunakan, tidak dieksploitasi. Macam itulah ya. Okay, jadi cakna bersama berkenaan dengan pematuhan yang perlu untuk dipatuhi oleh kanak-kanak berusia 16 tahun ke bawah. Itu satu info yang dapat saya kongsikan untuk anda sambil kita menantikan juga ya menerusi segmen diari sana sini 8.30 minit pagi seketika waktu nanti. Okay, apapun, terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan siaran ini. Terus antarkan ucapan dedikasi kamu orang menerusi ruangan yang disediakan. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda tu. Jadi jangan risau, okay? Baik, kita terus beribu bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Kering FM, hebat syoknya.

0: dengarkan terus Sedengar FM dari 6 pagi sehingga 7 malam. Sedengar FM, hebat syoknya.
1: Baik, tepat 8.30 minit pagi kita bersama rakan penyampai kita di Keningau, Sandakan dan juga Tau FM pagi ini, Wen.
2: Ya, untuk kita bawakan perkongsian acara yang berlangsung untuk edisi hari ini 3 Jun. Jadi kita terus tanya khabar dan bertanya siapa di Tau FM tu.
3: Halo. Hai, selamat pagi Double R.
2: Ah, Wan J.
3: Inilah suaranya.
2: Yes.
3: Inilah suaranya. Tapi wajahnya tak nampak. Ah, gitu.
1: Keningau kita ada Aida. Apa khabar? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat.
1: Dan okay, di Sandakan FM kita ada NY.
2: Hai NY.
1: Bukan nama sebenar.
4: Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi. Wih, lama kita cuti kan?
1: Suara rakan-rakan DJ kita pun macam segar bugar pagi ini. Lama kan, bercuti. Segar.
3: Rindulah tu.
1: Lambat lagi.
2: Lambat lagi pun rindu. Baiklah. Baik, kita mulakan bersama dengan Wan J di Tawa untuk dari sana sini. Silakan Wan J.
3: Baik, terima kasih rakan kita Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian diari dari Tawau. Kita ingin berkongsikan kepada anda berkaitan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Hari ini 3 Jun 2026, hari Rabu, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi anda yang ingin menjayakan kempen derma darah bolehlah datang ke Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau ataupun tabung darah Hospital Tawau untuk menderma darah, ya. Itu untuk perkongsian dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan. Silakan NY.
4: Okey, terima kasih Wan J. Nampaknya di Sandakan juga sama. Dan untuk hari ini jadual kempen derma darah dilaksanakan di Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan ini di ruang lobi utama. Okey, bermula pukul 8.30 pagi ini hingga ke pukul 1.30 hari. Jadi kalau kebetulan berada di bangunan Wisma Persekutuan hari ini, bolehlah sama-sama menjayakan kempen derma darah yang dilaksanakan hari ini 3 Jun 2026 8.30 pagi hingga ke pukul 1.30 hari. Itu dia satu perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau FM. Silakan Aida.
5: Thank you, bye. Terima kasih NY. Juga di Keningau FM, perkongsian yang sama juga macam rakan yang lain di Tawau FM dan juga Sandakan FM, juga berkenaan dengan jadual kempen derma darah, ya. Seperti biasa, orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah bagi membantu para pesakit yang amat memerlukan tambahan darah. Boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau, dan masa kaunter dibuka masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari, dan pada sebelah petang bermula dari 2 petang hingga 4 petang. Jadi itu satu bahan perkongsian dari Keningau FM. Dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Rafiq dan juga Edwin.
1: Baik, untuk di Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini, dan dua-dua perkongsian pertama iaitu 9.40 minit pagi, yang mana akan berlangsungnya perasmian penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan Sepanggar. Ini akan berlangsung pada 9.40 minit pagi di Dewan Mardi Kota Kinabalu.
2: Okey, dan yang kedua, petang nanti 6.30 minit petang berlangsungnya Majlis Makan Malam Muhibah sempena dengan kejohanan bola sepak yang berlangsung di SM ataupun Sekolah Menengah Sung Sin Kota Kinabalu.
1: Ya, itu dia ada perkongsian, dua perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM pagi ini. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berkongsi perkembangan terkini ataupun liputan untuk hari ini.
2: Ya, terima kasih.
1: Wow FM, Wan Jue.
3: Terima kasih Rafiq dan juga Edwin.
2: Mantai sudah Rafiq sekarang ni.
1: Apa itu?
3: Ya, okay, betul, lurus sudah dia, lurus katam sudah.
2: Kan? Okey.
1: Okay, alhamdulillah, sebab saya bercuti panjang. Mau bagi tahu saya cuti itu.
2: Baik, Aida.
1: Pada satu hari je bercuti.
4: Ya, terima kasih kembali.
2: Terima kasih Aida dan juga NY di Sandakan FM. Terima kasih NY.
4: Ya, terima kasih kembali.
1: NY bukan nama sebenar.
4: Ya, adikku.
1: Okay semuanya, terima kasih dah sama bertugas. Bye-bye.
2: Bye.
4: Bye.
1: Bye. Bye.
4: Bye.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja susah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Okay, kembali bersama. Apa khabar untuk semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera, terus ceria semangat menjalani kehidupan untuk hari ini dan hari-hari berikutnya, insyaAllah. Satu info ingin saya kongsikan untuk anda, ini berkenaan dengan pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 SMKK Keningau 2 yang akan diadakan pada 8 Jun 2026 Isnin minggu depan, ya, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 dari 8 pagi hingga 1.30 tengah hari. Dan untuk ibu bapa ataupun penjaga, jangan lupa bawa bersama salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa dan penjaga, 2 keping gambar berukuran pasport. Dan untuk sebarang maklumat lanjut, hubungi talian 019-871-8039. Nah, itu satu info semasa lah untuk sebagai maklumat bersama, terutamanya bagi pelajar yang telah pun menerima tawaran dan ditawarkan untuk ke tingkatan 6 di SMK Keningau 2. Okey, jangan lupa untuk bawa dokumen yang diperlukan itulah, okey. Dan itu satu info untuk anda, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan ataupun kongsikan lagi informasi untuk anda dari semasa ke semasa. Kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ya, baiklah, lagu daripada kumpulan Slay, Manisnya Rindu, baru saja berlalu berakhir, menghiburkan anda dan nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi Rontak Segar untuk edisi pagi Rabu hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk anda. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Kita ada si Anang Jenis Lime. Hai DJ, selamat pagi. Katanya selamat pagi juga. Dan selamat bertugas pagi ni, Kio. Terima kasih, Andung. Alhamdulillah, keadaan cuaca pemerhatian pula kan. Yalah, menerusi jendela konti kan, baru saja memancarkan sinar mentari awal paginya. Alhamdulillah, okay? Jadi semoga hari-hari berikutnya, sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya, kita akan terus diberikan rahmat dan rezeki, insyaAllah yang berkah ya. Selepas ini, rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama dengan anda. InsyaAllah nanti akan bersama DJ Clay bersama dengan anda selepas ini. Dan insyaAllah bersama lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran anda, dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabo, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama palat titik turu megahertz.
3: Keningau FM.
2: Mengkeringau di kayu.
1: Menikin tadau ko esok, gisom tadau kelima, jam ke siam, gisom jam ke hopedem misut ke Suabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemulih hisat.

Kopi Sanangan Kesaban Kopi Salau Toko Kewagu Hitid Radio Malaysia Keningau FM Bayan Adik Tita Kowit Kos Limbahan Boros Dusun Tak ada Diti Kau Tolu Tulan Kau Onam Mi Apai Kodogo DJ Clay Mengoruh Hang Rika Selin Dari Tolu Jam Kau Tipu Dari Jam Kau Siam Kesaban Diti Gisom Jam Kau Hapadam Duh Tang Adau Posikan Negi Kumu Atam Balut Pakar Raja DJ Aida Minang Orang Rika Selin Dari Tolu Jam Maya Diti Rentak Segar Mata Peri Jam Kau Onam Kesaban Gisom Badati Jam Kau Siam Kesaban Posiko Insan Pekawa Aku kumadi ke yo tukar akal ke temi lombus makin ngoditi Radio Malaysia keninga FM karangahan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz kosikan lagi kumadi ke yo di makin ngodahai maya aplikasi RTM Klik bahama tapi naik kau tadau diti tadau kau tolu kau pisanangan tadau kau tolu kumadi ke yo ngoi ta insanan di masa-masa makin ngodahai hina gua kena potimpu baino posiko tu minamili diti Radio keninga FM sabagit radio kinohon di ke yo de tadau diti Mega lekas hari tapi naik kau Mani kita ada warna pipir apa-apa yang dinulud Jam kau siam kisam jam kau pada misa ada kesabar di timi apa itu kau ada apa-apa yang mau keringau Ini gak ada mila mandi kau peserata nuna apa-apa keringau di kau Mana yang datang apa-apa yang diti Jam kau pada misa kesabar narangot kabar keringau FM Tadah diti tadah kau tolu Kada dikelih wai tiki tadah kau tolu Jam kau pada misa tolu nah pada minit kesabar Mungkin atau kau diti apa-apa yang sondukut Montak tada bayan ada jam ke pada misa tolu na apa minit tak kesabot. Saya ke apa bayan di nulud, apa perangau waku negi di kayu, sinding-sinding di tangan lumis, nulud ada kesabot di timana pemulihi seginawa di kayu, maki kena ngawi. Saya ke ila apa poilan ku negi kumah di kayu, karena titik kepoilan ke guna montak tada diti. Kada lihwai sekira dua orang pasan di kayu, mana pada kayu pota ada pasan di kayu, Maya diti WhatsApp keringa FM id kusungi sesiam 5 8 6 8 6 8 teka milan lagi mari kayu pota depasan di kayu Maya Facebook keringa FM ihu mana pada kayu miapai kata kunci keringa FM hebat syoknya bahama jam ke siam 4 minit teko sabon hitida kayu nantako senang kanta timpun netako keperangahan de sinding Makin awas ini mata di Arabella Kathleen Oliver It Raitan Dat lumang adoku Itina Radio Malaysia Kering FM Kuhoy Aramai Boh

Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan, id nomor iso 6, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang osudongot gatang. Koiloh konangku, penutudan pengukab nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonon dit osorut. Ginada pemutanaman, om tanah gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun misosongulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan penguka peka pegawit kasaraban tagayo lisahu om keligagan kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

0: Ruputan Komoyoyot Tawan.
1: Bama topi naik ke bana timan ke pelombus seruputan ke ongoy tawan montok tara baino ke telutulan ke onom di bina labus da ko pisan mo ngintong tahun Malaysia montok kapat watas hitin ponong ke yunan soki. Ponong idu atas keningau ke sabariti ai sorasam, ponong sesedapun rumah samid pipirono ke yunan, ponong tetuong ai sorasam. Linus bobos akawas, tolu na pedem tolu darjah Celsius, linus bobos seriba duo na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ke sabariti ai sorasam, ponong sesedapun menegi ponong tetuong, maninggarud miapai tongus id pipiro no ke yunan. Linus bobos akawas, tolu na pedem apat darjah Celsius, linus bobos seriba duo na pedem apat darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan ke sabariti ai sorasam, ponong sesedapun rumah samid pipiro no ke yunan, ponong tetuong ai sorasam. Linus bobos akawas, tolu na pedem dua darjah Celsius, linus bobos seriba duo na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenem ke sabariti ai sorasam, ponong sesedapun rumah samid pipiro no ke yunan, ponong tetuong ai sorasam. Linus bobos akawas, tolu na pedem tolu darjah Celsius, linus bobos seriba duo na pedem tolu darjah Celsius. Bamikan naruputan ko ngoye tawan montok tada baino ko telu tulan ko onom. Adi pinalabus da ko pisan mo ngintong tawan Malaysia montok kapat wata sitid ponong ko yunan soki. Amalasan dah mo kikinongo na kanuno dat ko pailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam ho pada mono mini ta kesawan hiti da ko yunan toko. Sedang kanta temi lombus takau kawagu memelihis ginawo. Makin awal sini mata di LC James, Nokomus, Romus, Piupusan. Itu na Radio Malaysia Keningai FM, Kuhoy Aramaibo.

0: Aramay ba?
1: Ngaran ko na po tapay mas kak nga email nga ngaran ko na po kapito tapat nga may nabit nti eh balong dikit ya kiguna penting kapiti radio kaninga FM untuk penyaluran berita-berita hedit luar negara bukan akan kena pahitin kawasan padalaman nga it is ang pamagunan lah kamayan ko ya ko na po to akan ka tukang tutungkat nga maganda da ko it yang penting cuaca lah. Ngagaledet pengkura cuaca itu tetuang at sa depan inti rumah sam ke jadi sekarang mana pun dah det negara det rumah sam ka muli na tahu Allah anda sedet arat keadaan jalan raya lah ngagaledet
2: ke selimbahan beras dusun. Kini FM siok om aramai bah.

0: FM, mayat frekuensi siam na hapadam 4.2 MHz, amilah nagin makinangaw, mayat aplikasi RTM Click. Jam ke siam 2 na pada siam ini tak kesabon hi tidak kaya nan tokau. Pasiko ku mari kaya tu kakali pai rongo di ti Radio Malaysia Keringa FM ko selimbahan boros dusun. Amo sanang kata man ku pasiwat siwata ke papa lembu di ti ko pailan gatang regata. Montak tada bai na kota lutulan ko onom di pinalabu sudah ko tinanan pemurunan gata Sabah toy ko LIGS.
1: Ko pailan gatang do gata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti pulut teko ti susu gata kigatang do siam ringgit limo na pada siam tu sin 1 kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do 4 ringgit siam na pada tolu tu sin 1 kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do 4 ringgit ho pada 5 tu sin 1 kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do 4 ringgit onom na pada siam tu sin 1 kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do 3 ringgit siam na pada miso tu sin 1 kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit ho padam 2.9 kilogram. Segoto kagak ya tapi nai. Iti pulut teko ti susu gata kigatang do siam ringgit limo na padam siam tu sin 1 kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do 4 ringgit siam na padam tolu tu sin 1 kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do 4 ringgit ho padam 5 tu sin 1 kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do 4 ringgit onom na padam siam tu sin 1 kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do 3 ringgit siam na padam iso tu sin 1 kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit ho padam 2 tu sin 1 kilogram. Bagaimana kau pailan gatang regata montok tada baino ke talutulan ko onom di pinalabu sudah ketinanan pemerunan gata Sabah teko LIGS. Malah sandah mau kikinangau malah lebih padi koyu di momtung-mutung regata nakanunda ada kau pailan omnogi kapasarahan. Jam ke siam taluna pada miso mini tak ke sabon. Kakak mungkin nak ngoriti ke selimban baru sedusun. Tak gumu ha sinding pemelihi seginawa di kuih ke sabon da baina. Agumu nagi ha teko selimbahan. Teka apa bayan dinulut ke sabon diti. Manda pemelihi seginawa di kuih. Makin nama sinding mata diwiri-wiri ohuyan. Itina Radio Malaysia Keringa FM. Kuhoy aramai boh.

0: dah tinang ya.
1: Rugi ya, dah derasi.
0: Aku umur ringo tinan non akan nemu waik ingjang ay waik digital no dangol no.
1: Ndam mulai aku pernah katut, dalam polos aku nda tupe no. Man kui pagulah sesadapan.
0: Mam lekat-lekat tinak ya, mam polian kui bertinga. Lekat-lekat tinak tinggi, kadang-kadang ketika pingkul tadau, lasuk mati kepia tadau. Kumo dawa tutak kade.
1: Ampun deh, lekat-lekat tinan dah ake.
0: Ba, lekat-lekat lagi.
2: Nah, ya kuyi Raymond Majuma antar sikuran ke selimbahan beros busun. Keringau FM, siukum ramai bah.

Jam kasih mapat na pada maturu uminita ke Sabon. Pasal kau kumari kau itu kakali perongo di tiko selimbahan boros dusun keningau FM. Enang kau kena patim pada bayna. Atau ada di tiko tolu tulan kau nam kia. Atimpo di kegumuan no. Gumulina kawagu kumaraja. Gumulina kawagu kumaraja kia. Kau bisa nangan kumaraja kumari kau ingatin sanan. Di masa-masa ti papa naudo nuno pakaraja bonso yang dikoyo tada baino. Om kuma nagi dikoyo di kakalpo i timpu do kondarangan. Kopi sanangan nagi do to kondarangan kuma dikoyo ngai tainsanan. Apa ikoro po aran sandah na kolihi seginawa dikoyo kurongo ngai sinding nulu de kesaban diti. Bahama tapi naiko kakal to kaida babayan mog goringau kia. Gisam da jam kau pada misa ke Sabon. Kuma dikoyu di kihara da pokoringau. Amila ma dikoyu pasurata pokoringau dikoyu. Maya diti WhatsApp keninga FM. Idi kusung isa siam malimu walu siam enam walu enam walu. Teka mila nagi ma dikoyu pasurata maya Facebook keninga FM hebat syoknya. Kana nagi lihwai tapi naik kau tada diti tada kotolu. Tiki tada kotolu kia. Hari kata jam kau pada misal talu nak hapad minit ke Sabon. Mungkin atau kau dot sondukut. Nak kopi atau put sondukut atau tak baino. Kakal kau dah maganda di gisau mereka tertimpu. Bahama jam kau siap mapat nak pada siap minit ke Sabon. Orang senang kan tak tumilang busta kau pun melihis ginawa. Mungkin awak sini mantar di hencah seligulino. Itu no Radio Malaysia Kening FM. Kuhoi, ramai boh.

0: Aramai bo.
1: Pustakawan akon kono po mananamong Thailand. Ana silindagi pongunsub kumakay magatan pelajaran om tadon kapailan bit osonong montok tuinsanan. Pon

Yang kena kopi sini matahari zibi kundi hib ika segigi som. Bayati jam ke hopod o nomini teka sabun hiti da kau inan tokau. Wasiko kumari kau itu kakali perongori ti Radio Malaysia kening awi femi nanggo kena potimpu baino. Marati soko pailaan kita pinay ko di man ko po gilang o kumari kayo kaya titi pendaftaran tingkatan 6 montok resesi 2020 pada menong menagi 2020 pada turu id SMK keninga 2 yang negada kapanawi tidak ke walu tulan ko 6 diti id Dewan Super Cemerlang SMK keninga 2 ketimpu de jam ke walu ke Sabon, gisam jam ke iso tolu na hapad minit tangadau. Manta kepailaan ku madika yu di Tarumikot, di temungoi pendaftar kya. Kadalih wai da megawit pipi roti dokumen. Kampai na salinan surat tawaran de kayu. Salinan kina tusun da SPM. Salinan kad koin tetunan om nagi sijil lahir. Salinan kad koin tetunan tama tapa om negi teko penjaga om negi dua gambar ke ukuran pasport tika yu montok kepailaan semusuhut ambilor mamut kau inumur kusung isa siam walu turu iso walu kusung tolu siam insan pakawagu ambilor mamut kau id kusung isa siam walu turu iso walu kusung tolu siam. Ilan na isa ko pailaan kita pinay ko, di minan ko po gilang ako madi ko yu. Malang sandahan akan unung awid ako pailaan om nagi kapasarahan. Lalabi po ako madi ko yu di kohompit. Aditi ko pasuratan teka pendaftaran tingkatan 6, sesi 2020 pada monom 2020 pada turu, id SMK Keningau 2. Abahama jam ko hapa 2 lumini teka saban hiti deko yu nantah kota pinay ko ngawi. Harap petimpu montok di kayu mau keringau pegelo dari kata jam kau pada misok ke Sabon. Mila kau nak gida memasan kya? Maya diti WhatsApp, teka Maya diti Facebook, Ningau FM. Abah mau senang kata tu mila ombus teka po kawagu memelihi skinau ke Sabon diti. Mia pai sini mantadi leles corona beragi bujangan.

0: Boros Dusun Kuhoy Aramaibo. Mayad Facebook Keningau FM on TikTok Keningau FM. Aramaibo Sumigambo.
1: Perintah Sabah Pupati Lombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombus dit Menteri Kosinan Sabah program diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah lelobi peganakan dit aseribat konwan om lemansan kopiat penghupan dat perintah. Mentok tahun diti perintah pupatong ko program diti lelobi kemat peganakan pengian id labus kakadayan om adalan masikin. Sumigambo.

Jam ke hapa dua na pada ma pat mini tak kesaban. Kau si kau kumadi kau yuk kakali perong aditi kau selimban beras dusun ku hoi aramai bo. Abah mau tapi naik kau pasti kau lagi kumadi kau yuk di mina masan mai aditi Facebook keninga FM kesaban bay no. Iti mata di Mira Alisa Happy Duty kasiati kau si kau kumadi kamera. Andong jenis slime hai DJ kau pisanangan kesaban kau pisanangan lagi andong. Timbul leman tertawau sonong kesaban kumadi Jackley om juru teknik kau pisanangan paparalan karaja kasiati kau si kau kumadika timbul omika lagi kumadika yu di pinapostur rata pasan mai di WhatsApp keninga FM manta diamankan salam Malaysia madani kumadika di Jekle kau pisanangan kumaraja hilo konti manta daku kampung baginda keninga memasan kau pisanangan kesabon tadau kotolu kumadika kasiati alansan nako ngingis kio kasio kumadika di jeharo timpu kupi-kupi yuh memalanja kini kasiatu koi. Kau si kau kumadi kehamankan masu musuh hoti mata di koyok men kampung papar tambunan sonong kesaban tada kota lu kumadi adici pakaraja baino om lagi di sengirongo keselimbahan radio keninga FM alansan osonong kolidasan papana karaja om lelego tentako irino DJ ponsiko kaponsiko nagi koyok men. Omiti ha sumusuhut ke pisanangan DJ Yokoi Pudin manta di simpang empat ke Batang Baru mamason kumadi Ambrus Faisil Jafdin Bonivos Ijahinin kura-kura na kabar di koyo bayi na kasio alaid au na koruba harana po perimana nongoy hilo walai pengubatan iririno DJ Ponsiko kakonsiko negi kumadi Kapudin sekira di koperiman dat harato ngeruol kakio sikap anda mengiwalai pengobatan keadaan dak ada gisem dat ai adalah anda terwal kasih ke senang ke pihak ke pasarahan kita pinai sekira dak kopi lidah setinan toko kada toko anda do dat alaid sekira di kopriman toko ada sumaki toko ke mengi toko pagi anu pengobatan idwalai pengobatan mai toko pagi perisa kita pinai pagi keropa lansan dah kakal toko ngawitin sananid kelidasan jadi kelidasan datinan kelidasan yang gida pemusarahan kya bahak majam ke hopa dua na pedam turu mini teka sabun hi tidak kayu nan toko wara petimpu montak di kayu mokeringau kesawa di titapi nai om nagi sekira dua pasan di kayu om ilan nagi ko memasan maya di ti WhatsApp TKT Facebook keningau FM hebat syoknya karena tu milambus memulihis ginawa miapai sining manta di Wilton Hamdi Gudul itraitan.isai

Kalimpan, Sinurambi, dit entutunan lagi Tambunan Viewpoint, pensum pakit kampung dalungan Tambunan, isa pakawago kayanan tutambulian it Sabah. Wakida tulut kada Zandusun pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti, wina saya ikinawas teluloting, wina saya mantad bosi, kiwatik paring it kentutunan watas Tambunan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, penyimpan Sinurambi papa kita kelumisan watas Tambunan, nulu kinabalu penong kesaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau dumanab, tayub tengus mantan Banjaran Kroko.

Sinding Oroi Durai yang mantan di Francis Landong. Minda Govita Tanda Bayrati. Jam ke hopa dapat nampak dia mapat. Mini tak ke Sabon. Hei tidak kaya nan toko. Pasikau kumari kaya. Toka kali pay rong oditi. Kau selimbahan boros sedusun. Kakal pay rong oditi Radio Malaysia. Keningau FM. Maya frekuensi. Siam nampak dia mapat. Titik turu megahertz. Jam kumari kaya di. Rasodu kemantan hiti dua tas keningau. Kakal kau milo. Mungkin ada hai. Maya aplikasi RTM klik. Kau mila lagi mungkin ngokau maya di tipotel radio rasmi RTM. Mila mandi kayu ihumu agak tapi nai. Bahama kumadi kayu di tamasa-masa ti papahi baksa sakayon. Kau bisa nangan kumadi kayu ngaitain sanan. Intan tadi kayu papahi baksa sakayon tapi nai. Alan sandah senang korekatan de kayu. Alan san otingolik seretin dalanon. Nita ponsel nga kakal toko tumanu doko turan dit pinotantu. Lebih pose retin dalanon kya. Kumadi kayu di masa-masa ti dat pemen Nata Gary memuansai da tenun paka raja teka memuansai da nun paka peragatan da tadau diti kesaben diti alansan nun paka wansai yang dikayu madikayu wansai yang akapan nau ngawi dat oh sesenong kya abahama tapi naiko kada lihwai rekata jam kau pada misok kesaben diti orang ngawat kabar keningau FM misan paka wagu kau pasarahan tadau diti tadau kau telu tikit tadau kau telu rekata jam kau pada misok telu nah opat minit kesaben makin otak kau diti son dukut nukup yo taput sanduku tu montak tada bai nak kakal ko da magandat giso mari kata timpu bahama tapi naiko wara patimpu montak di kayu da mangkeringau warada pada 5 minit pak ya timpu menuang diti apa bayan mo keringau di ka selimbo tikit tada ko iso gisom tada ko 5 jam ko siam gisom jam ko pada misok dot kesabon ogelud makin nak tako diti kabar keninga FM da jam ko pada misok kesabon senangat ko ngoy tawan hiti dua tas keningau kesabon da bainak ya montak na diri hiti timpu di tasonong montak di kayu da momonsai dot nun apakah peragatan ilabus mana ko da momonsai teko karaja ilabus teko minsing uyat datinan teko momose ke peragatan di komoyen dat riadah kan baras desuai kia etina timpu di tasenong tu aiso rasam negi magadau teko au alasu dit adalaan kia senang itih ko nguye tawan da timpu da baina hiti dua tas keningau pekerapa pagulidi kalau ko da tumilong bus makin ngoditi radio keningau FM tu aku mau sinding dit nulud kesaban da baina manda pemelihis ginawa di koyu kada tumilong bus memalihis ginawa mi apa sini mata di fresh avila nuing it raitan dot rumosi itina radio Malaysia keningau FM kuhoy aramaibo.

0: Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na labaras na kasalimbahan, baras dusun. FPM kaninga, buhoy aramay mo.
1: Kailangan ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan sakadung tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Pisanan Kesaben Salam Malaysia Madani miapai kedoh kelahiraman i di kabar Keningau FM. Perintah pinapogi rata syarat pengesahan tumur montok keperseratan om pengukaban akaun media sosial tang anak Edi Siriba hapada 6 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Farzil Minoboros lang dilemontok menantu tang anak Edi Siriba hapada 6 tahun ona dipasagaon mengukab akaun media sosial. Kadisio montok memuah guna harum mantad pengesahan man papanaho maya progresif Edi Suang Timpu gisom onom tulan dot mananahako bian media sosial dit kehompit. Memoguna Dit Muhang mengukap akaun ponsel de pepua kita dokumen pengendalian rasmi Dit Pinalabus de Perinta Megalo My Card Passport Teko My Digital ID sebagai pengesahan tumur. Karisio keburuan pengesahan tumur di lo guna on montok obian media sosial gilesen kampanye Facebook, Instagram, TikTok, om YouTube. Montok nadilo Datu Fahmi Minoboros platform media sosial in Malaysia oponsel memantang om temanu detikid koturan id pegunditi lelebih pohompit aspek kotingoligan dotinimbungan tanganak id alam cyber. Kadisya syarat pengesahan tumur montok kepesuratan akaun media sosial dilo papanahon maya kod pelindungan kanak-kanak CPC om kod pengurangan risiko RMC. Kadisya ka papanahan kedua-dua kod idis riba akta keselamatan dalam talian 2025 on sadilo de pengalaan ko iso ditaponsel ke pio montok meningoling tanganak Edi Siriba tumur ho pada 6 tahun mantan nunu ka kesahan suang piramutan langsung musuhut masa-masa uludon kampai no tindakan kumad hongga-hongga platform media sosial dit auto manu de ko turan dit pinapanau dilo. Kino utusan pepoin kawas pembayaran interim khas kumat Sabah mantan 600 riong ringgit kumat iso titik 5 riong ringgit o kita sebagai langto senong damot magandat penyelesaian rundingan kam miampai perintah pogun om pisempuruan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO Datuk Iwan Benedict Minoboros ila pepoh kita keterbukaan perintah pisempuruan maya tuntutan apat nahopat pihatus hasil bersih persekutuan kumat Sabah Megalit Point Surat Idpod Pinyakunan Malaysia 1906 MA 1906. Kadisian lagi penghupan kosinan di loo kita kan monokodung ka papanahan mugi suai projek penuridangan o menahak kasenangan kumad mugi gion Sabah. Datuk Iwan Nerubaan Poperuput id kepemormitan tada keamatan oncuran jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK id posrili dun kadamayan Kota Belud. Luman Sanisio pembayaran interim dit pinoy talang di lo kano point potunuyon o sisikap daton diti. Perintah pogun au pepasaga nunu tinggi saman ka peraladan ajaran sesat om au tumanu dot penuhuan purus sunnah wal jamaah i di Sabah. Exko agama pogun Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minoboros iso operasi pinapanau id program Jalsa Salana wilayah Sabah onjuran jamaat Ahmadiyah Muslim Malaysia JAMM di Kota Lunah pada miso tulan ke lima naka talib di Kota Kinabalu. Operasi pepohompit lima naka pada dua tupisa om puru jahin semiampai sekodung polis. Temanu di Datu Arifin ajaran Ahmadiyah Kadiani dan pengenapan lid om menyeleweng dan majlis fatwa pogun Sabah di tahun 2006 om pinawarta di tahun dit di Minontol. Seginamu dua naka hatus walu na padam walu tulun na intutunan id program dilo kampai na hatus ha padam turu kusai walu na padam siam tondu om walu na ha padam duo tanganak koi sanai dilo lo hawan maya berperingkat ketimpun tadau katalu diti montok menghu penerukan tumanud ke obian inakmen kesalahan jenayah syariah pogun Sabah. Damut tilo Datu Arifin Minoboros perintah pogun kakal pepau girat peninggoligan kumat nunu penyebaran ajaran dit menyeleweng montok menantu kesucian akidah tulun Islam id pogun diti kakal ogompi. Kadisio baina diti puru disio masa-masa mekianu kepailaan mitilombus karait kehompitan institusi balajaran id suang kepengunjuran program dilo. Hal dileman pogi beberasai miampai kementerian dilo. Itimpu kagal nogi minomisunud isio datulun Islam
Islam montok mekianu panduan tei kerujukan mantan puruki kuasa agama ditno iktiraf montok magalai kampaya tu ajaran sesat saya kemekianu dot memuruan no kuyonon papana peranan proaktif miapai papruput kemat jahins sekira dharoka pargatan kaugamaan dit au kontok. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah Pepulumbus Pemegatangan Kumad Koin Talangan di Luguan Montiri Karet Koin Kawasan Bayaran Interim ISOP titik 5 bilion ringgit Kumad Sabah Penuri Kehon Dilo I David Chan Maya Isa Koin Talangan Minoboros Koin Kawasan Dilo Popo Kita Komitmen Miti Lombus Perintah Pisempuruan Kumad Penuri Dangan Pogun Kebajikan Om Keterenongan Ekonomi Mogigian Sabah Minoboros Karet Pengumbalan Ekonomi Kawag Lemah Sanisio mengedah subsidi bahan api untuk Sabah Om Sarawak Poti Lembuson Tukos Logistik Om Sesekayon Idko 22 Pogun Kakal Po Akawas Momo Gunung Negi Sunudan mengedah Alpupo Simatusin Om Mengindapu Om Mengindapu Negi Unsuban Begalai Mantan Popoin Kawas Gatang Gisom Idrontop Dit Au Kosudong Lemah Sanisio Perintah Pisempuruan Om Pogun Kakal Misakodung Popo Girot Ekonomi Sabah Om Meningolik Do Kebajikan Momo Gunung Ediswang Tumaguang Dat Pegumbalan Ekonomi Baino Ingkana kabar keninga FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinadalin Eriko Selimbahan Boros Dusun Salam Malaysia Madani.

0: pada Mapa 3.0 MHz.
1: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkado kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan toko tayinsanan.

0: pisanangan.
1: Yoko Bodrik.
2: Om Yoko Ihana.
1: Kadalihuay. Mokinongaw sinding-sinding dahay.
2: Id Radio Kaningaw FM.
1: Sokodungonogi.
2: Kosolimbahan Boros Dusun.
1: Maya frequency siam nahupod om 4.0 MHz.
2: Kaningaw FM.
3: Kuhoy! Aramay bo!

Jam kau pada misa, dua nak padam dua mini tak kesaban hiti dah kaya nanta kau. Pasti kau kumari kaya di Sungai Rongo, di T Radio Malaysia kena dengan FM ini. Nanggau kena pot timpu dah bayan mata pada jam kau siam kesaban ke timpu ni tika seliman baru sedusun. Kisam dah bayan nanti jam kau pada misa dua nak padam telu mini tak kesaban. Pergelum makin atas kau di T sonduk kutu jam kau pada misa telu nak hapun minit kesaban kaya. Kenapa ada temakin ngau editi doa tak ada baina ada jam kepada misa dua nak pada lima minit ke suabon pekara apa pegelu ide tapi naik ke ngawi kenapa waktu melembus makin otak ada isa sinding mantan di Jovita Ibin penyampatan di Jairis Jais itaraitan dot tungkus i aki nabalu.

anda tu pusno seniman tadi Zekidin Zekri. Mina kita tanda banyak ti jam kau pada misa apa dan pada misa mini tau ke Sabon. Pasti kau kuma di kau di mina kina ngau di tiko selimban berasa dusun. Mata pada jam kau siam ke Sabon gisam banyak ti mawi awi nadi timpu tau kau. Hiti pada kanta gisam kiah hiti kau selimban berasa dusun tadau di ti pengkoropa pegului di. Pasti kau kuma di kau di mina maso nama ya di ti WhatsApp keninga FM. Saya tiga pisanan ke Sabon DJ Popolombus tada baino alansan Olidas miapai keraja Ed Conti keningau FM Dennis tokudu-kudu mantan sarayo pisuk-pisuk lelego tentako meneguang keraja moniki tadau miapai ngingis korongo bolotok DJ-DJ toko ponsiko DJ kasih ponsiko negi Dennis isumu suhuti DJ ponio dah sinding di arwa Ventures Linus duya nak mila naki ponsiko kasih andia hoi nawi na timpu toko tepi nai pekeropo ponsiko tu nako siwata memasan kia iti mata di andong hai DJ kebisanangan mumori siti DJ keningau nga agaga hui lah kasih agaga hui yot oi na tegari agaga hui rasam kasih kia pasiko kumadika andong jenis lain pasiko negi kumadiko di minamasan maya di Facebook iti arini majanun kau bisa nangan di jekle na palidok bay na nakansaw iti Facebook kasiyo pagkropo nga sumunang sonang toko mindalani di suang kapasyen toko tikita daw kadi arini konsiko ki arini amay iti manta di Samuel huang kau bisa nangan paparalan karaja kasiyo konsiko kumadiko yung atin sanan di minamasan maya di Facebook kum nagi WhatsApp keninga FM apa sih ko mentok sokadung di kau yang ngatain sana di mina kina ngodi tiko seliman boros dusun mata pedi jam ko siam ke Sabon gisam da bayan nanti kada di kelih huay kakal tu milambus makina ngodi ti radio kini ngau FM tu semua oli tambah lut pakaraja mentok ke selimbahan boros murut pagaya manta kau monsoy katimpu di jam ko hapadam dua tangga dau gisam jam ko tolu sesadapuan diti bahama tong kiada iku iku yuk ya miapa ya sinding manta di Verus Filipini tutunan teruhai sumusuhu temakin orang lagi sining manta di Elika Paujin uhu pai oku miapai kodoga di Jekle hidoko buat abimi seginawa salam Malaysia Madani bye bye.

Assalamualaikum kanzanda oro hitu nakasuku takkan ora oro kata lura minggu hitu. Yohino talu hari bulan sila ka onom ro ngari burung opora monom. Ahondo oporam tulu Zulhijjah 1444 Hijrah. Ampah kakak kosan apora jam ka oporam ro oporam limo ngamini teratangan waro. Paha kataka Islam aparalan roh sembayang fardu zuhur alibung no keningau am ahondo ralibung in tokono. Kan saya nanti ngai seremin paha kakak akapaham bot takap pekawi. Au DJ Iza rayu saksi simpung amarangan ramuyun ra kasalulan rahun ngurut ra uroh itu suku napora jam kataluh ramai. Pengkuanangan ra rangan angka raja rara ituli ra kasalulan rahunu melayu. Rentak segar DJ Aidah tinu malimpun rajam ka onom suku rajam ka siam rasusual. Am sinu munuhina bahurangan angka raja DJ Klera kasalulan rahunu dusun kuhoi aramai bo interajam ka siam suku rajam ka operam roh rara ituli. Pahak kakak peli rai miun angi tarabilin muyun mai ra WhatsApp mai ra numbur loho sak siam limo balu siam o nom balu o nom balu. Am rayus takapo anti ngais. Am angkini ngot takapo ra rimbai na kauli ra mondolong rimbai ri Marcellus Joseph. Am sumunuhin novahu rimbai ri Rosedi Ahmad susungoi ru kalang. Keningau FM hebat syoknya.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya, apa hakikat kan saya datangan warau amkan saya anting es ramyun. Am kosong napa raja am kasar datangan warau aringotaka ahono pamahunan. Amraino patutuno aku pera muyon lohono gatara warau itu talu hari bulan sila kaonom rong hari burung paramonom. Lohono susu gatas yang ngaringgit 5 ngoporam siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan gret kasa apat ngaringgit siam ngoporam taluh ngausin sa kilogram. Gata kapingan gret karwo apat ngaringgit oporam 5 ngausin sa kilogram. Gata kantalan gret kasa apat ngaringgit onom ngoporam siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talu ngaringgit siam ngoporam sa ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit oporam bro ngausin sa kilogram. Ampah kaka aho hino pinengkwal nu lembaga industri gata Sabah LIGS. Ampah kaka pasuku kupio bilinu rangam taka Sherina Scott Intora Kampung Bia bilinu pasukun. Bilinku pasukuan kurarangan-rangan ampahaka-pahakaku kaansayan tanga nuoro. Kaansayan ampahin ku nangaryon nangitora bilin pasukuan rah pahaka-pahaka. Ampahaka-ka rayos takapo anting yais amangkiningo takapo rarimbay. Guang lumayalaya rimbai ridel dahlan sibiu am sumun hino sanggilan po ulian rimbai rinordin amparang am ilori meriganit.

Yo paha kakareno pasuku kopio kinavalon kawanan ra orohito intoramit Malaysia. Wawalu kawanan dari wong nukeningau solora sesuawi kanangulu solora mai angulu rakulakula intok am londom ika angulu. Lasunoro rongo peram talu suku talungo peram talu darjah Celsius. Kosan dari wong nunabawan solora sesuawi kanangulu mai am londom angulu numpalakra nasuangan intok. Lasunoro rongo peram apat suku talungo peram apat darjah Celsius. Kosan dalibung na tambunan solo rasusuabi kanangulu mai angulu rakulakula into kam londom ika angulu lasunoro rongoporam talu suku talungoporam roh darja Celsius. Am kosan dalibung na tenom solo rasusuabi kanangulu mai angulu rakulakula into kam londom ika angulu lasunoro rongoporam talu suku talungoporam talu darja Celsius. Hinong api natutun kuramuyon, wawal nukawanan ra orohitu intara kopisan meteorologi Malaysia.

Jam kasak ratangan noro am kansen Malaysia Madani itu no aho ondo pasukon ku I Nur Khaliza Abdul Karim. Sara syarat akunan kinaulunda pendaftaran am pangukaban ra akaun media sosial no lalain raliwi opor am onom ngaupok. Menteri Komunikasi Datu Fahmi Fazil Nambala lakau hino inalap ra amarandan ra ulun kinaulun raliwi hino ika poya abuli angukavrah akaun media sosial. Yo Nambala inan perkhidmatan media sosial sunggait amba alrah akunan kinaulun ra am papakuan rasinonoyo ralom timpu onom ngasila mayara progresif. Ampapakuan amatik ra account musiti apa intalang ra dokumen pangkaulihan rasmi rah pinaulah no perintah kono my card passport kapoam my digital ID rah akunan kinaulun yo nambala akunan kinaulun hino pakuan non rah perkhidmatan media sosial sinolesen naka aya Facebook, Instagram, TikTok am YouTube. Lili Warahino Datu Fahmi Nambala platform media sosial rubber operasi la Malaysia musiti anabi amaya ratukir undang-undang rah negara itu. Mulupono asunggai tra aspek pahampinan ampahalungan tayar nola lain ra alam cyber. Yo Nambala syarat akunan kinaulun pendaftaran akaun media sosial hino bina alan mayara pembaalan kod pahalungan lalain CPC am kod panuunan risiko RMC. Yo Nambala penguat kuasaan rar karworu kod raliwi akta pahampinan ralom online ruang ribu rong operam limo onsa yo hino lako kasarah akasip ra halung ratayar lalain raliwi opor am onom ngaupog intora atu yak kapahanan ralom online. Lako vokon kulimani Pak Alin, naka aya lako ra atu yak platform media sosial ra ika mayara peraturan raf bina alan. Akunan pemaruangan ra pembayaran interim bina atra Sabah intora onom ngatus rasa titik limo ngabilian ringgit inilayan ra lako onsoy ra liliwa angkuliman ra pamalibasan pahayaman no parintah negeri am persekutuan. Presiden Pasimpungan Kinabalu Progresif Bersatu PUPKO Datuk Iwan Benedik Nambala hino ratus apa intalang ra nangukavan no parintah persekutuan ralom amalibos rapa kita akan apat ngaopor ngah piatus hasil bersih persekutuan Rasaba kono si inora lompam pataran Malaysia 1900 onom ngoperam talu ME onom ngoperam talu. Ya nambala insu pusin hino aka alap anung korah pembaalan nan salinut projek kasingkatan am an akra kaansayan ra ulun naswangan Sabah. Datu Iwon inambut no angangaho paat pangapuan ilau kaamatan bina alan no jawatan kuasa kasingkatan am pahampinan kampung JKKK Rahdun Kadamayan Kota Belud. Yo alasan rah pembayaran interim hino alap takin rah upok hitu. Perintah negeri ahilong kapiora atu yak babaal aparayol rah pengubasan rah inakun ika atopot intorah pegangan ahli sunawal jamaah ras Sabah. Esko agama negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala somi operasi bina alan rah program Jalsa Salana Wilayah Sabah Ravina Alano Jamaat Ahmadiyah Muslim Malaysia Jem Rah Talunga Operamsa Hari Bulan Sila Kalimoh Nakasaili Rah Kota Kinabalu. Operasi hino nakaaya limonga operam roh pegawai am anggota penguat kuasa Jahins Rahu Yuno Inan Pulis Datu Arifin Nambala Ajaran Ahmadiyah Kadiani Rah Inakun Ika Atopot No Majlis Fatwa Negeri Sabah Rah Upok Ruang Aribu Am Onom Ayuk Randanin Rah Upok Sumono. Suang ruang atus balu ngoperam balu ngaulun inilayan sinorah program hinili nakaya sa ngatus operam tulu ungkuyon balu ngoperam siam ruandu am balu ngoperam ruoh lalaing. Kawi ulun na pandayan ipahin rah berperingkat intora oro katalu ra angin suup ra ulik mayara pamalairan enakmen kasalaan jenayah syariah negeri Sabah. Lili Warahino Datu Arifin Nambala Parintah Negeri Rayus Apa Pirot Rah Pahilayan Am Panguat Kuasaan Rah Atuyak Aparayol Rah Pangvasan Rah Ika Atopot Rah Amarandan Rah Kansayan No Akidah Umat Islam Renegir Hitu Rayus Alungan. Yo Nambala Paat Raino Inan No Angalap Rah Aho Asunggait Rah Binayaan Kaili No Institusi Pangvasan Ralom Pambaalan Rah Program Hino Bapal Hino Kulimanin Ayamon Ambaya Rah Kementerian Asunggait
Ralom timpua Honda iyo pun nanambala ra umat Islam ra angala prah panduan kapo am rujukan into ra inan angwasa agama ra hinakun ra ahileu ra akaya ra pangubasan amalir kapo am fahaman akataang iyo pun nanambala ra lalansanon ulun nasuangan ra apako ra keraja proaktif ra amalapur ra jahins kono poyo sino activity keagamaan ra akataang. Yayasan Am Papakuan Negara Malaysia YPNM Sabah napasukura rahu pengkuanangan rah Perdana Menteri asunggai terana maruangan rah bayaran interim sa titik limoh ngabilian ringgit rah Sabah. Pengurusino David Chan mayara rahu pinengkual non ambala nama ruangan hino na paintalang rahu hod nantu usnoh perintah persekutuan rah kasingkatan negeri kaansayan ekonomi rah ulun nasuangan Sabah. Ahilong rah kapahanan ekonomi raino iyo alansan rah subsidi kuliah mos apoi rah Sabah am Sarawak pinatuus hino rah koson kos logistik am pengangkutan rah karworo negeri asawat. Ang papakuan pono linansan ang alir berhema am angin intalan linansan ahileuranan nakaran loho. Yo alansan ra perintah persekutuan am negeri Rayus Ahuyu apa pirot ra ekonomi Sabah ayu kahalung rakaan sayan no am papakuan ralom tumalupak ra kapahanan ekonomi raino. Hino na aho ondo binonsoy rihekto zaimit am pinaralin kura rahunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakib, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi, Amcinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Noro Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulim Tokra Suswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Dumolop, Amsio Roangin Intora Paka Kroka.
1: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenio liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amagalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, magalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoi magilong-gilong sor ralantur

Inan Rositina Andahangin tora kampung Tinanduk daerah kecil Pagalungan. Kono bilinku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinevalo onsoy anak rakasikatan nukayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul muyun ra bidang no tivet kono pertanian kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramion akalap ra kinevalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum rakasikatan nukayahan khususnya ra dalam no bisnis itulah. Jadi kono po itaka ra sambit dalam sino po bisnis sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no pelancongan kono hino. Hili taka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut menggunatip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu walaupun tak ada peluang korehno. Jadi alam sanau kono akau mingkoto ran dalam nakayahan am hilita ka asusungkor ang ibit ta kasingkatan no ulun taka.

0: Kinatangan kasingkatan takau tukir orang katalu rejam kasa talunga opor ngamiet ramai. Bagaiman takau munso.
1: Kansayan datangan noro am kansayan anting ay sinamin paha kaka. Raino nakasukutakan noro inatangan kasingkatan takaw ra oro katalu ra minggu hitu. Jadi paha kaka sinora koson pahayaman onsoy kapo am koson ulit onsoy ra oro hitu maya ratambuloy may i Alicia binti Asa. Jadi paha kaka on keli pahayaman hitu on keli koson kasingkatan no paha kataka hitu ra pahayaman ra oro hitu am rayos takapo ang kiningo ra pahayaman hitu. Abuli keli pakaulihin minggalan mo am inter mo.
2: Aning kwanangan ra paha kataka ra RTM kiningo FM tu am kan sukana na pahipah rakon ra oro hitu. Kaansayan ra paha kapahaka ku kawi. Au Alicia binti Asa, intor aura Kampung 6 Nabawan. Au pono graduan diploma teknologi pembinaan College Vocational Keningau. Amraino tu apa nyambung aura sikulku yohino ijazah sarjana muda teknologi pembinaan bangunan ra University Tun Hussein On Malaysia. Kono katutunan muyu, au pono intora liliut pendalaman, jadi sino rahuangku au pono abul dipercaya ra au nyakmaanku mulur pono ra pendidikan taka. Au percaya ra anak intorno kampung pono abuli minggayau ra pentas nu dunia.
1: Aun ki binayaan mo aun ki agunan na alap mo suang binayaan mo aun ki alabi akarati na alap mo.
2: Aho aktif ra luang no bidang Tibet STEM lalansanon tubaho. Pencapaian alap ko yohino na pili ra top 10 Global Student Prize 2022 namanang aura Global Hackathon UNESCO 2020, Icon Tibet Sabah 2023, nakaalap aura Anugerah Bintang Kinabalu, Anugerah Perdana Belia Negeri Sabah 2023. Au pono aktif ra panel forum, pencerama jemputan apalakau ra program community ra Nabawan. Tahun 2024, inaya aura untuk ngadau daerah Nabawan, suku ratayar kebangsaan, ra anungko ra kaulayan numur takah. Asuang poyo program bokon binayaanku, tapi ika bahu alapku anabit ra bokon li. Abuli poyo akau pahaka-pahakaku, ambaca ra aktiviti-aktiviti binayaanku ra social media. Karati rakun kepio rapaat au na pilih ra top 10 Global Student Prize 2022. Asuang inaya ra anugerah itu yohino nakasail ra 7,000 pencalonan intor ra 150 buah negara. Pemilihan no anugerah itu mayara pencapaian akademik impak inuma ra ulun nasuangon. Sinopoyo intor no kepimpinan sumbangan ra luang no bidang masing-masing. Anugerah itu akarati rakun kapiyo abis au yak sangulun wakil no Malaysia akasukura top 10 finalist onsoy ponsoy rapaat hinili. Nasauk ra susumikul Tibet intora Sabah nasukuan itu tatandu aun pana intor taka mulu pono Ralusar Bandar tuam pagubasan vocational salaka penghalang ritaka ahlau ra pentas no dunia. Itu salaka pencapaian sangulun tapi saumi tatandu ra tu bahu Sabah ayuk aka alap lumuat tumopong ra tayar no antara bangsa.
1: Aun ki kapahananmu, rabuoy binayanmu, amaun ki nanaakrak kain katahan riyon.
2: Apahon kapiyo pamahuangan ko yohino voitin po pahihilian kaino nakapaat COVID-19. Mulupono rapaat no pahihilian Global Hackathon UNESCO 2020 ampoyo Global Student Prize. Paat no pandemic kawi karajamay ang pahihilian inuma yakra atas talian yohino antalipun yakra juri may intora luar negara patno pahilian ay katentulah asuang pahayaman am ika asulub masatu kadang nando bahulay no internet am apahon bahu akay ang itora dokumen-dokumen apanting ta bayan ito suay po kapahanan ku ra Global Student Prize rupo yohino tekanan abis awi yak sangulun intora Malaysia pahihilian itu sino 7,000 ulun inaya intora 150 buah negara memang ika asanang huang kutu ampah huang rapat hinili tapi pahakaku kaawi senalum nukayahan hinili lah nanilu rako hili alebi berani sino keyakinan angiwitra kain suatan ditaka rapat pono hinili mayo tekananku. Kaing katahan ko intora inako at nalakawan riyama inako yak nasuang pengorbanan am sentiasa anaak ra kaing katahan rakon ra anus ra sikul ampay rasa rendah diri walaupun intora kampung inako asalok ambilin aun alapku ika lirain intor am sentiasa merendah diri kono angubas rako amrangan-ranganku pohohondok kuyak juga asuang nanungko rakon ravoy lako hitili. Tapi sambayang reina yang apaling aku toh ralimanonku tukir no lako ku itu.
1: Yau on keli olo on muraino on ki lansanmu rakawi pahaka taka.
2: Rancanganku raino tu amopor ya krasikulku dengan cemerlang pamaluhonku ambaal ra kapandayanku ra luang no bidangku itu. Sinopo kaluahanku asia po au ampatus rasikulku moi ra tayar seterusnya kapo ahuyum ra sindalom no kayahan ra industri hili akalap au anak ra ilmu sinalum no kayahanku tubahu takatu alansan au mangun ra paintiluan anaak ra kain katahan ra pahaka lalaing taka mulupono ra luar bandar tuhili lalaing takatu sino bahu semangat moy sumikul asawat pembalaanku ra siung no pahaka-pahaka ku kawe ika taka amahuang ritakatu into ra kampung amnando bahu kaansayan taka moy angalap ra kaluhan pokon sinopo kapandayan taka tu sinyak mubas abarani kuminam ra wawal bahuan ika akau ala ampili ra bidang no Tibet bidang itu sino bayaan pinaat na to nasuangon no ulo nakaalap ra bidang itu sino karaja onsoy ra kula-kula company tapi asiha po ang patus rasikol pun abuliyak kono nga au raino to au abuli po yumangon ra pengajar abuli po yumoy ang karaja ra bukon alibos awi sikol kono tubahutaka ika akau hatkan diri ra pelajaran to mahupun bidang akademik kono bidang kemahiran abuli itaka berjaya ra bidang apahon tu asalkan ika ala taka asaluk percaya bayaan pinili taka pai taka auyo ra identiti kaulayan taka nando akampong ritaka angolo ra mimpi-mimpi apahon soy ra kayahan taka
1: yao paing kondangan diun. Ya Pak Kakak, hinorokosan no ulit no tambuloy may rauro hitu iya Lisha Asa. Jadi Pak Kakak, nakasukutakan niya rakapaparan ralom inatangan kasingkatan takaw rauro katalu raminggu hitu. Kailiray miyon ang kining ora, Minggo matong no, paingkuan ang andra mo yun.
0: Ngatangan, kasingkatan takaw, tukir orang katalu, rejam kasa, talunga opor, ngamye, ramai.

Ya pa hakaka Reina patut tuno ko payo ramu yon ronda program Valin. Yo hino pendaftaran tingkatan onom rasa si 2026 onom 2026 tulu. SMK kening awro. Program itu Valin rabalu hari bulan sila ka onom 2026 onom. Onda Valin Radewan Super Cemerlang SMK kening awro intara jam ka valu rasuswa busuk rajam kasa talungo pengaminitra tangan woro. On Moira program itu Iviton Mion Ambaya Salinan no surat tawaran akunan SPM kad pangkaulihan siji lahir Iviton Mion Paya Salinan kad nu pangkaulihan nu ina ama ayuk ruo kaping gambar ukuran paspor. Pak kakak peli rai muyon angit ora bilin muyon mai ra WhatsApp mai ra nombor loho sa siam 5 valu siam o nom valu o nom valu. Ampah kakak rayus takapo anting ais am angkini ngo takapo ra rimbai busak nu tambunan rimbai ri stanzos jawati am semuruhin abahu rimbai ri Jordan Jubilin ka ah apuku.

Ya pa hakaka Reino jam karwa ramai am akai takara ina tangan pegaiman monsoi yo hino pa kita akan rimbai. Jadi pa kakak beli kapo angin tora bilin muyun am akita kara rimbai kasih ha muyun maya ra WhatsApp mai ra nombor lo sa siam 5 valu siam 6 valu 6 valu. Am pasuku aku pia bilin orang antaka sino aje kauran. DJ kan sayan ororiti am kasayan kan sayan poyo mangando yam DJ. DJ ororiti kosong guang ti masaga poyo mai rapa kita kan rimbai. Am rimbai poyo kasaga ku ororiti rimbai bayar bujang. Rimbai ikal sombos. Am rimbai poyo raitio kosong kasagaanku ayuk kalama DJ. Bagi na ayuk DJ am paring konangan poyo am kan sayan. Yau kan saya diun ampa yang konangan poyoh nangi tora bilin ramo. Ampa kakak peli remion angi tora bilin muyun mai ra WhatsApp mai. Ranung burlo hosa siam lima balu siam. Onom balu onom balu. Am rayu setaka po angkini ngorarin baik kini tak nurangan taka. Alina sinu aje am Randy. Dan nak kita kena rimbai pembalaan, rimbai risal limun ibu, mbai rabujang, kalsom bos, am rimbai nalolot nutrus madi, rimbai ri Aaron John Agustin.

0: Rasa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaratun Luau Budat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, 404.3 km². Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulub, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status tera ta tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Ya pa hakaka rena kaya karago DJ Izara Rohitu raka salulan rahun murut sukura jam kataluh ramai. Pengko nang anda muyun kaya ramo radio kening FM on yakin tok muyun. Abuli ka mayara frekuensi siam ngopo ramo 4.3 MHz am abuli ka po kaya ramo. Mayara aplikasi RTM klik amra poter radio RTM ra website https://noktabertindi palang-palang radio.rtm.gov.my. Ampah kakak abuli kapo angitora bilin mo yun mayara WhatsApp mayara nomor loho sa siam limo valu siam o nom valu o nom valu. Ampah suku kupio bilin urangan taka Elvia samai paran. Hello kan senda oro katalu DJ Iza kan sen apa kora keraya murakonti kening FM hebat am on saya kapio. Aun kabar alansan on saya kam DJ Akiasin yang pernah kita rapilin. Alansan dah kawin nu DJ Keninga FM Sabah BFM amrangarangan Keninga FM Sabah BFM onsoy antami pansirangan takas suku Savoyno. Pengkonangan rabilin onsoy tukir nu oro rasiaran nu Melayu dusun intororangan Keninga FM Sabah FM intori arini majanun silof angun elin kemabung runang skim tomani lima ansoy am kawin nu inggalan huruf e suku Razet. Tapi pansirangan antaka suku Savoyno. Pahingkonangan riun DJ Iza kan sena parayus ratugas am rayus kemusim. Pahingkonangan DJ Iza. Ya pahingkonangan riun onsen saya kabarku malan sanoramin kawi onsen ya kabar muyun. Pahingkonangan riun nangita rabilin ramo. Amrayus taka po ang kini ngora rimbay kini tak nurangan taka. I Aylin Lin intora kaningaw. Nakita kra rimbay. Bulin Bakwang.

napa karuol rahuangku. Am rimbai kini tak nurangan takai rafendi am ilo am idiladami. Nak kita kelarimbai huangku rimbai ri jalis kasih ke ampalang am neiman ayok rimbai ri Beldon Dixon Sagir.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru ralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Pesan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapura bal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Jadi pahak keka au nasihat moy panakra lumbak abeli kamatong ra tabung lumbak aras ruo pahun pantahaan keningau. Ampa kakak rayu setaka pangkini ngora rimbai kini tak norangan taka Elvia sampai paran. Nah kita kera rimbai ama ina rimbai ri mauli riloi mangun. Amrangan taka isani anam nak kita kera rimbai ri Ivik El Kristia Idin. Aun ki salahku.

Rongo kau. Inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gideon akasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanah malanjang, riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Amman pajajo ra kaligagan rulalaing amman atutuo. Bal malasu amapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit amurumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Paduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karungoparam 2000 Silakungoparam Sa 1900 Limungoparam Balu Gurabale Pakibabasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinumalimpun Sinumikul Gurataman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragiri Gurasikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1900 Lengoparam Balu Suku 1900 Tulungopor Riliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilo 1900 Tulungoparam Sa Suku 1900 Tulungoparam Limo Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketentraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Platun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketentraan Pegawai Muda Gura Fort Bening Georgia Amerika Syarikat Ampatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantri Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Amfat Finder Amnambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Ripalu Intera Tindak Tribunal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosana Sangulon Komando Labi Memanggo Baginda Nyak Ditauliah Kosana Anggota SIL Yakinnya Tim Has Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Amniak Ditauliah Kosanda Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Niak Miniki Gila Rajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditauliah Sayap Rakarungoparam Onom Aribulan Silakapat 1900 Palungoparam Ruo Baginda Niak Minaya Rapanturan Sojorat Gera Pangkalan TLDM Lumut Perak Kosan Rat Tampasan Sumakra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gura Fletcher School of Law Am Diplomasi Gura Boston Massachusetts Amerika Syarikat Am Nangai Rapatulan Southeast ASEAN Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gura Upis Membabatik Parintah Johor Upis Perbendaharaan Kopisan Perancang Bandar Am Desa Kopisan Ketahunan Am Kopisan Paku Tanaman Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balungo Pramsa Raka Lopena Nangandu Riduli Yang Maha Mulia Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Rakarungoparam 2000-an Silaka Siam 1900 Balungoparam Ruo Baginda Mansawo Mekono

0: FM, hebat syoknya.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami menerusi siaran ke Ningau FM hebat dan syoknya 94.7 MHz. Boleh juga anda dengari menerusi aplikasi RTM Click, juga portal radio.rtm.gov.my. Hari ini 3 Jun 2026, 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, telah memasuki bulan yang ke-6, hari yang ketiga untuk tahun 2026. Salam sejahtera, salam Malaysia Mahdani. Apa khabar anda petang hari ini? Semoga berada dalam keadaan sehat ceria, dipermudahkan segala urusan. Dan ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Untuk petang hari ini dari Kening FM pastinya menemani anda di Kuantik. Buat anda yang baru kembali bekerja selepas berehat seketika untuk sesi petang, selamat menyambung tugasan anda. Tarik nafas perlahan-lahan, susun semula fokus anda, teruskan langkah dengan semangat yang baru. Kadang-kadang badan masih lagi mau rehat, fikiran pun masih lagi mencari rentak. Tapi tidak apa kawan, yang penting kita terus cuba membuat, melakukan yang terbaik. Dalam apa jua pekerjaan, biarlah kita kekal positif. Biar semua hari akan berjalan seperti yang kita rancang. Tapi setiap hari tetap memberi peluang untuk kita belajar, memperbaiki diri, juga menjadi lebih kuat daripada semalam. Teruskan senyum, teruskan semangat. Jangan lupa jaga emosi serta kesihatan. Bekerja biar ikhlas, berusaha biarlah bersungguh-sungguh. Berehat juga biar cukup. Rezeki itu luas kawan. Yang penting kita tetap melangkah dengan hati yang tenang. Yang sedang memandu, selamat memandu. Pandu dengan cermat. Ada yang masih bertugas, semoga dipermudahkan tugasan anda. Yang sedang berehat, nikmati santai petang ini dengan rasa syukur. Kita buka tirai pertemuan kita menerusi santai petang. Lebih banyak lagu menarik serta santai, cerita santai, semangat positif menemani perjalanan anda petang hari ini. Inilah santai petang Kening FM. Hebat syoknya.

0: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental. Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda. Standby, I'll
1: be right there. Knows your music. Santai petang. Santai. Santai. Santai petang di Kenal FM 3 hingga 5.

swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri, tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

suara saya jumpa lalu Paris sama Sheila on 7. Buat aku tersenyum. Wow. Apa yang buat anda tersenyum hari ini? Barangkali ada kenangan manis sepanjang cuti baru-baru ini, atau adalah betul kan? Kalau mau share boleh saja di ruangan Facebook Kening FM ataupun nombor talian WhatsApp kami di 0195896868. Kita buat perkara kecil tapi besar maknanya. Senyum kan? Senyum dulu sikit. Jangan malu-malu dong bilang. Walaupun hari ini mungkin penat, kerja banyak, kepala penuh fikiran, cuba tarik nafas, senyum perlahan-lahan. Gitu. Menariknya tentang senyuman ni kan, dia bukan sekadar ekspresi muka, tapi senyuman juga boleh jadi tanda kita menghargai orang, tanda kita kuat. Kadang-kadang senyuman juga adalah cara paling mudah untuk kita menenangkan hati kita sendiri. Bila kita senyum, suasana yang tegang pun boleh jadi lembut. Orang yang marah pun kadang-kadang boleh hilang kemarahan dia, boleh surut dia punya kemarahan bila kita sambut dengan senyuman yang penuh keikhlasan, penuh kasih sayang. Nah, macam mana tu? Ajar dulu senyum keikhlasan, senyum kasih sayang. Senyuman tu sedekah paling mudah lah kan. Tidak perlu modal, tidak perlu tunggu gaji masuk, tidak perlu beli top up. Cukup dengan senyuman yang datang dari hati. Tapi jangan pula senyum seorang-seorang. Kalau seorang-seorang lepas sekodai tepi jalan lagi, tetaplah bawa orang dalam pikiran, dia ni kenapa ni ya? Ada something long somewhere ya. Senyum juga boleh berjangkit kawan. Cuma kita senyum kepada kawan, rakan sekerja, keluarga dan orang yang kita jumpa hari ini. Mungkin tanpa kita sedari, senyuman kecil itu boleh mengubah mood seseorang. Jadi hari ini kita pilih untuk senyum bukan kerana kita hidup tiada masalah, tapi kerana kita percaya setiap masalah itu ada jalannya, setiap penat itu ada rehat, dan setiap hari masih ada ruang untuk kita bersyukur, kan? Terus setiap bersama dengan kami. Kadang-kadang yang buat kita kuat bukan jawapan yang besar, tapi senyuman kecil yang kita hadiahkan kepada diri kita sendiri. Inilah Sate Petang Kering FM, hebat syoknya.

nampak dia bawa kita ke tempat yang lebih baik dengan jiwa yang lebih kuat. Jadi kalau hari ini terasa berat, tidak mengapa, menangislah kalau perlu, tapi jangan berhenti kerana satu hari nanti kita akan tersenyum dan bersyukur kerana Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Pesanan kekal tabah ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat syoknya. Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan. Hebat syoknya.

0: 3.39 menghampiri 3.40 minit petang. Baru saja berlalu bersama menemani anda lagu denangan Intan Maya, Sangka Kau Suci. Dan untuk pandu bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.40 minit petang. Jadi dalam kesibukan bekerja, perjalanan atau urusan harian, jangan lupa untuk berhenti sebentar untuk mengerjakan solat fardu asar. Semoga solat asar seketika nanti memberikan ketenangan, kekuatan juga keberkatan dalam setiap langkah saudara.
1: Sekarang masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar yang saya kasihi? Kan Allah, hari ini kita banyak perkara yang kita dituntut untuk kita buat dalam kehidupan kita. Antaranya, sahabat-sahabat, ramai orang yang sibuk nak mencari cara untuk jadi kaya, untuk being jutawan begitu kan. Jadi antaranya sahabat-sahabat ialah kalau kita menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, memelihara silaturahim, insyaAllah dia akan menyebabkan rezeki kita akan dibuka oleh Allah. Dia akan memperbanyakkan rezeki kita. Sebab itu sahabat-sahabat, kita kena kembali kepada apakah yang kita perlu lakukan kepada orang-orang yang ada hak dalam diri kita. Kita ada, mungkin kita ada anak satu, kita ada majikan, kita ada rakan sekerja. Yang tadi itu mungkinlah kita kata ini tanggungjawab kita, anak kita, majikan kita tu pun adalah sesuatu yang kita kena tunaikan. Tapi kita selalu terlupa di antara komitmen kita yang sangat banyak zaman ini, sangat penuh jadual kita dengan komitmen dengan anak, dengan majikan kita, dengan jiran pun kadang-kadang terabai. Antaranya dengan silaturahim kita ataupun orang-orang yang kita sebut sebagai sedarah sedaging dengan kita. Mereka ini, walaupun mereka tak duduk sebelah rumah kita, mereka duduk jauh, duduk dekat kampung, duduk dekat ujung Malaysia, ujung semenanjung Malaysia, tapi sebabkan mereka ini ada talian darah dengan kita, kita perlu menunaikan hak mereka sebagai orang yang ada tali silaturahim. Dan mereka ini termasuklah, mereka ni ramai, bukan sahaja yang pertama, yang paling tinggi lah dalam silaturahim ni adalah ibu dan ayah. Yang paling tinggi, dia juga termasuk di dalam silaturahim. Bila ibu dan ayah kita dah tengok okey, pergi kepada adik-beradik. Kerana apa? Bila kita buat baik dengan adik-beradik, nescaya mak dengan ayah kita gembira, betul tak? Kan mak ayah kita sejuk perut tengok adik-beradik tak bergaduh kan. Jadi itu termasuk birru walidain juga. Dan juga silaturahim, kenapa kita berkongsi perut dahulu, darah kita ini semua datang pada mak dengan ayah kita. Lepas tu kita ada apa, siapa lagi? Kita ada adik-beradik mak ayah kita. Ini juga silaturahim yang sangat dekat. Kalau kita tengok kepada bila seseorang meninggal dunia, di sana ada perwarisan, di sana ada ahli waris. Dan siapa ahli waris kita? Kalau kita kenal ahli waris kita, itulah hakikatnya orang yang kita paling utama kita kena buat baik dengan mereka. Siapa lagi? Pakcik-pakcik kita, anak-anak pakcik-pakcik kita, anak-anak apa kita sebut sebagai sepupu, sepupu-sepupu kita, adik-beradik kita, dan ada anak-anak dia kan, anak-anak saudara kita. Kalau anak kita dah berkahwin, cucu-cucu kita, semua ini antara yang paling rapat yang perlu kita tanya khabar, yang kita perlu tahu bagaimana keadaan mereka. Ada yang susah ke, ada yang tak cukup makan dan sebagainya. Yang ini kita kena tanya, kita kena lihat. Kenapa? Itu adalah hak silaturahim. Dan silaturahim ini boleh disambung, kalau dekat boleh berkunjungan, kalau jauh boleh bertanya khabar, boleh WhatsApp, boleh kita ada grup ahli keluarga. Di sanalah menghubungkan silaturahim dalam kesibukan kita kerja ataupun kita membesarkan anak-anak, ada ruang di sana untuk kita menyantunkan silaturahim ini, dan insyaAllah rezeki kita akan makin mudah, makin luas sebabnya menghubungkan silaturahim. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

berlalu terlalu pantas. Hari-hari terasa sama, tapi waktu tetap mencuri semuanya. Usia, impian dan momen yang sepatutnya kita nikmati. Kita terbiasa berlari mengejar sesuatu hingga kita lupa berhenti, melihat sekeliling dan benar-benar hidup. Jangan biarkan hidup anda hanya menjadi rutin yang kosong. Hiduplah dengan penuh makna sebelum masa merampas segalanya. Pesanan hidup bermakna ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat Shopnya.

Baik, saudara, kita telah pun melangkah ke pusingan berikutnya, pusingan 4 hingga 5 petang. Setia menemani anda untuk petang hari ini bertemankan HACKS, Hanya Aku Cintakan Orang Semua, dari 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam. Hari ini 3 Jun 2026, sekejap lagi barangkali ada yang memilih untuk beriadah, buat apa ni, brisk walk, jalan kaki, apalagi berbasikal dan lain sebagainya. Tapi tengok juga cuaca tempat anda. Kalau keadaan mengizinkan, teruskan. Kalau tidak, tangguhkan. Sebut pasal berbasikal, suatu ingin saya kongsikan kepada anda, info menarik. Hari ini 3 Jun 2026 adalah merupakan hari berbasikal sedunia. Basikal ini nampak sederhana. Dia ada dua tayar sejak bahkan, tapi manfaat dia besar. Bukan sejak untuk bersukan, tapi juga sebagai pengangkutan yang mesra alam, menjimatkan kos dan yang paling penting, baik untuk kesihatan. Dan berbasikal juga boleh membantu, jangan lupa patuhi peraturan jalan raya, kan? Okey, sama-samalah kita. Baik anda penunggang ataupun ialah pembonceng basikal, sama-sama jaga keselamatan kita. Jadi sepanjang hari berbasikal sedunia, apa kita mulakan dengan kayuhan kecil. Tidak perlulah jauh, cukuplah berkeliling di taman perumahan anda, kawasan kampung atau depan rumah pun cukuplah. Yang penting badan bergerak, hati ceria, hidup pun lebih sihat. Jadi bersempena dengan hari basikal ni, kita temani anda jugalah dengan lagu yang berunsur, yang ada kisahnya pasal basikal. Taulah tu kan siapa yang nyanyi, Basikal Tua. Itulah lagu dia yang sekejap nanti akan bersama dengan anda. Kadang-kadang nampak biasa saja basikal tua yang dulu-dulu, tapi di situlah tersimpan pelbagai cerita, kan? Basikal bukan sekadar kenderaan, tapi juga bawa kita pergi sekolah, kebun, pekan, malah jadi saksi perjalanan hidup. Lagu Basikal Tua, nyanyian Allahyarham Sudirman ini mengingatkannya kita bahawa sesuatu yang lama tidak semestinya hilang nilainya, kerana kenangan itu tetap mahal harganya. Jadi kita berhibur bersama dengan lagu ini, pastinya di Kering FM, hebat esoknya.

0: Tumpak ke kereta aku kat sini. Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau.
1: Aduh. Sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

0: Baik, saudara, kita telah pun melangkah ke pusingan berikutnya, pusingan 4 hingga 5 petang. Setia menemani anda untuk petang hari ini bertemankan HACKS, Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, dari 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam. Hari ini 3 Jun 2026. Sekejap lagi barangkali ada yang memilih untuk beriadah, buat apa ni, brisk walk, jalan kaki, apalagi berbasikal dan lain sebagainya. Tapi tengok juga cuaca tempat anda. Kalau keadaan mengizinkan, teruskan. Kalau tidak, tangguhkan. Sebut pasal berbasikal, satu ingin saya kongsikan kepada anda, info menarik. Hari ini 3 Jun 2026 adalah merupakan hari berbasikal sedunia. Basikal ni nampak sederhana, dia ada dua tayar sejak bahkan, tapi manfaat dia besar. Bukan sejak untuk bersukan, tapi juga sebagai pengangkutan yang mesra alam, menjimatkan kos dan yang paling penting, baik untuk kesihatan. Dan berbasikal juga boleh membantu untuk menguatkan otot kita, menjaga stamina, membakar kalori, juga mengurangkan tekanan. Kadang-kadang bila kepala serabut, cuba kayu basikal, santai-santai waktu petang, rasa angin, tengok pemandangan, peluh keluar sikit kan, terus rasa macam ringan sejak tu badan. Selain tu, berbasikal juga dapat mengurangkan pencemaran udara. Dia kurang asap, kurang bunyi bising dan lebih mesra kepada alam sekitar. Jadi hari berbasikal sedunia ini bukan pasal tentang kayu berbasikal, tapi mengajak kita untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat, aktif dan juga bertanggungjawab kepada bumi. Tapi yang penting, kalau anda mau berbasikal sekejap lagi, okay, keselamatan tetap nombor satu. Pakai topi keledar, pastikan brek tayar dalam keadaan yang baik, pasang lampu waktu gelap, jangan lupa patuhi peraturan jalan raya kan. Okay, sama-samalah kita, baik anda penunggang ataupun ialah pembonceng basikal, sama-sama jaga keselamatan kita. Jadi sepanjang hari berbasikal sedunia, apa kita mulakan dengan kayuhan kecil. Tidak perlulah jauh, cukup lebak keliling di taman perumahan anda, kawasan kampung atau depan rumah pun cukuplah. Yang penting badan bergerak, hati ceria, hidup pun lebih sihat. Jadi bersempena dengan hari basikal ni, kita temani anda jugalah dengan lagu yang berunsur, yang ada kisahnya pasal basikal. Tahulah tu kan siapa yang nyanyi, Basikal Tua, itulah lagu dia yang sekejap nanti akan bersama dengan anda. Kadang-kadang nampak biasa saja basikal tua yang dulu-dulu, tapi di situlah tersimpan pelbagai cerita kan. Basikal bukan sekadar kenderaan, tapi juga bawa kita pergi sekolah, kebun, pekan, malah jadi saksi perjalanan hidup. Lagu Basikal Tua, nyanyian Allahyarham Sudirman.
1: Tubuh dan tinggi.

0: lagi boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada skam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM.
2: Keningau FM.
3: Keningau FM.
4: Paling sio. Paling sio.
1: Keningau FM.
3: Oh, Keningau FM. 94.7 MHz. Hebat syoknya.
4: Paling sio. Paling sio.
5: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan Negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim percepat pembangunan Sabah. Selamat petang, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah.

0: berita sepenuhnya. Bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM1.3 bilion dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Menurutnya, peruntukan biasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta setahun kepada RM140 juta setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita, dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka.
0: Yeah.
1: Biasiswa, pinjaman, dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru, kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Datuk Hajiji berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bicara Naratif khas terbitan RTM. Dewan Usahawan Melayu Sabah menyambut baik peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Presidennya Datuk Awang Butamam Awang Mahmun berkata pengumuman itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menunaikan komitmen tersebut.
2: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak 1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
0: Datuk Awang Butamam. Sementara itu, Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Sulabayan, Datuk Abdul Hajan Gurimbang menyifatkan pembayaran interim itu bukti komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan kerajaan negeri. Peruntukan itu wajar dimanfaat untuk mempercepat pelaksanaan projek keutamaan bawah Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ, termasuk isu bekalan air, jalan raya, elektrik serta kemudahan pendidikan dan kesihatan di luar bandar. Beliau turut menekankan keperluan memperkukuh sektor perikanan, pertanian dan penternakan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Malaysia menjadi antara negara pilihan pelancong luar sebagai destinasi percutian. Ini terbukti apabila sejumlah 10.6 juta pelancong direkodkan berkunjung ke Malaysia setakat Mac lalu. Tourism Malaysia memaklumkan jumlah itu meningkat 5.4% berbanding 10.1 juta pelancong direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Prestasi positif itu mencerminkan momentum kukuh industri pelancongan negara bawah kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Sambutan perayaan berasaskan budaya seperti Pesta Keamatan dan Gawai memperkukuh lagi kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang menggabungkan budaya warisan sekaligus merangsang pertumbuhan pelancongan, menggalakkan lawatan berulang dan mempromosi pembangunan pelancongan mampan serta memperkukuh identiti masyarakat majmuk di Malaysia. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Pengetua dan guru besar diminta mematuhi prosedur KPM dalam penganjuran program melibatkan pihak luar. Tegas Pengarah Pendidikan Negeri, Datuk Raisin Saidin, setiap permohonan penggunaan atau penyewaan kemudahan sekolah perlu melalui proses saringan ketat, termasuk mengemukakan kertas konsep untuk penelitian pihak sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS. Malah, aktiviti anjuran pihak luar yang melibatkan murid, guru atau institut pendidikan KPM juga wajib mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Negeri. Ia selaras surat berkeliling Iktisas KPM Bilangan 5 tahun 2018. Datuk Raisin berkata demikian susulan penahanan 300 individu termasuk 12 pemimpin dipercayai kumpulan ajaran sesat dalam satu operasi di sebuah sekolah di Kota Kinabalu pada Sabtu. Pejabat pendidikan daerah turut diminta memperkukuh pemantauan dan membimbing pentadbir sekolah agar setiap program luar dilaksana mengikut peraturan ditetapkan. Sebarang perkhidmatan jagaan kesihatan hanya boleh dijalankan di premis berdaftar atau berlesen bawa Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 Akta 586. Kementerian Kesihatan KKM menegaskan penyediaan perkhidmatan di premis tidak berdaftar merupakan satu kesalahan dan boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara hingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan diterima KKM berkaitan perkhidmatan kesihatan di premis tidak berlesen. Susulan itu, 320 serbuan dilaksana melibatkan pembukaan 126 kertas siasatan dan 70 kes dibawa atau sedang dalam proses pendakwaan di mahkamah. KKM akan terus mempergiat penguatkuasaan termasuk pemantauan, siasatan dan operasi bersepadu bagi memastikan kesihatan pesakit serta kualiti perkhidmatan kesihatan terjaga. Dalam era kecerdasan buatan AI, pengamal media masa kini perlu melangkaui peranan tradisional sebagai pelapor berita dengan menguasai pelbagai kemahiran digital untuk memastikan penyampaian maklumat kekal, relevan dan berkesan. Ke arah itu, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar memperkukuh peranannya bagi memastikan pengamal media kekal berdaya saing menerusi pelbagai program latihan dan peningkatan kemahiran berkaitan teknologi baru. Pengarahnya, Datuk Roslan Arifin berkata, langkah itu selari cabaran semasa industri media yang berdepan perubahan besar dalam kaedah penyampaian maklumat. Sejak 2024, Iftar telah memperluas peranannya kepada seluruh ekosistem media menerusi slogan Iftar for All. Dalam pada itu, Datuk Roslan memaklumkan kira-kira 25% daripada 80 kursus anjuran Iftar memberi fokus kepada penggunaan AI, teknologi digital dan media sosial. Latihan melibatkan wartawan, jurugambar, penyunting, pereka grafik dan petugas bilik berita. Tujuannya untuk meningkatkan kecekapan serta produktiviti kerja. Dalam masa sama, menyesuaikan diri dengan keperluan industri yang sentiasa berkembang. Latihan berkenaan turut diperluas ke Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak bagi membolehkan lebih ramai pengamal media mendapat akses kepada latihan berkaitan teknologi dan digital. Iftar juga bekerjasama dengan beberapa IPTA bagi membangunkan garis panduan dan etika penggunaan AI dalam kewartawanan.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim percepat pembangunan Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisus Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Hey, back to back petang hari ini bersama dengan Sisi Aiman. Lagu berjudul Bebas dan juga Di Sana Di Sini membawakan kita ke jam ataupun pusingan dekat penghujung waktu sebelum beralih ke pusingan berikutnya. 5 petang nanti kita sambung siaran-siaran ke pusat berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 5 petang. Terima kasih, selamat petang. Saya Rainer Scott dari Kampung Bia, Keningau. Dia tunjukkan ucapan buat yang mengenali dirinya. Selamat petang. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik setiap hari, dipermudahkan segala urusan juga. Terima kasih Serena Scott dari Kampung Bia. Hai-hai juga buat rakan kita Amankan. Buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria selalu. Dengan titipan bantunya, kalau berjalan tertatih-tatih, jauh terlambat, dekat pun lambat. Kalau berkawan, tindi-menindi, wow, musuh dekat, sahabat mengumpat. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Amankan. Terus senyum bersama dengan kami di Kening FM. Lagi titipan ucapan rakan kita LVS Samai Paran. Hello semua rakan-rakan setia Kening FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih dengan ucapan semua di siaran Melayu, Dusun dan juga Murut. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu orang? Tempat dia mendung. Tadi ada gerimis, dia bilang. Itulah antara info cuaca yang dikeluarkan oleh si LVS Samai Paran, perkongsian petang hari ini. Terus berhibur bersama dengan lagu ini 5 petang. Kita dengar berita terus dari berita utama Kuala Lumpur. Berhibur bersama dengan lagu dalam susunan terkita Kering FM, hebat syoknya.

0: Segmen Harmonika 5 hingga 7 malam.
1: Eh, baik, terima kasih untuk yang terus kekal setia bersama dengan kami di Keringat FM Hebat Coknya. Hari Rabu terus kekal pun saudara, hari ini 3 Jun 2026, bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Cuma masa berlalu kan, hari ketiga bulan yang ke-6, bulan 6 sudah, dah lama lagi bulan 7, bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12, habis tahun pula, tahun baru sedap. Apapun, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Sekarang ni kita telah melangkah ke pusingan 5 hingga 6 petang. Waktu yang cukup sinonim dengan suasana petang. Ada yang sudah selesai dengan tugasan, ada yang masih dalam perjalanan pulang. Tidak kurang juga yang mengambil peluang untuk melakukan aktiviti riadah, berjalan santai, berjoging, bermain bola ataupun sekadar menghirup udara petang bersama keluarga. Wow. Apapun aktiviti kamu orang guys, pastikan keselamatan sentiasa diutamakan. Sebelum keluar beriadah tu, cuba tinjau dulu keadaan cuaca semasa di tempat kamu orang. Macam dari tadi lagi mendung, ada mungkin kawasan yang hujan, ada yang memang mendung, ada yang panas kan. Kalau langit mulai gelap, angin kuat ataupun hujan mula turun, lebih baik anda tangguhkan dahulu aktiviti luar. Kesihatan kita penting, tapi keselamatan juga jangan diabaikan. Untuk anda yang sedang memandu pulang, hati-hati di jalan raya kawan. Jangan pula jalan yang licin, menghalang mungkin juga penglihatan kita agak terhad. Jadi pandulah dengan tenang dan juga sabar, jangan terburu-buru. Yang penting sampai ke destinasi dengan selamat. Untuk anda yang memilih untuk berehat saja, santai sambil minum kopi, ngambil telur cuaca sejuk-sejuk ni kan, minum kopi, makan lagi kuih pisang, selamat menikmati petang hari anda. Baik, terus bersama dengan kami 5.30 minit petang nanti. Kita akan bersama menerusi sketsa spontan untuk hari ini. Apakah kisahnya di sebalik cerita yang kita kongsikan, ada manfaat ataupun ialah ada perkongsian yang kita mau bawakan kepada anda. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami di mana? Keninga FM Hebat Syuknya. Beribu bersama dengan lagu ini membuka tirai pertemuan kita untuk pusingan 5.6 di Kering FM. Harmonika Hebat Syuknya.

0: perubahannya dunia.
1: Jadilah insan yang sentiasa bersemangat menempuhi hari-hari kehidupan ini. Sungguh hidup ini hanya sekali sahaja. Semoga ceria selalu. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Jalifa Muhammad. Dengarkan Tunggal
2: FM. Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Tunggal FM. Stream terus kami di RTM Klik.

0: Mari, mari, mari. Ada gula, ada kopi, ada biskut yang tera. Cuma hutang lama kau. Eh,
1: kabar baik, Toki. Hei, kau ha, Toki. Saya datang bukan mau bawa hutang.
0: Oh, jadi?
1: Saya datang mau pinggir beli top up internet, Bani.
0: Top up lagi, kau. Rajin betul kau online sekarang. Bekonten. Sejak apa cerita? Jadi influencer sudah kakau.
1: Belum, Pak Toki. Saya baru kunun mau latihan, Bani. Semalam, kan? Saya coba buat video makan mie segera pedas.
0: Jadi?
1: Tapi baru satu sop, saya menangis sudah. Orang ingat saya buat konten sedih.
0: Apalah
1: kandungan sedih.
0: Itu bukan kandungan sedih, itu kandungan perut minta tolong.
1: Tahu atau ke? Tapi toke. Okay. Saya dengar sekarang remaja bawah 16 tahun kan tidak boleh daftar akun media sosial lagi kan, bermula kemarin dulu kalau saya tidak silap. Yang 1 Jun 2026, betul kah itu? Atau cerita kedai kopi saja itu.
0: Pandai buat juga kau ni ada jom membaca berita. Betul lebih itu kulit. Bermula 1 Jun 2026 kan, remaja bawah 16 tahun dilarang mendaftar akaun media sosial sendiri. Platform media sosial lain juga perlu buat pengesahan umur.
1: Pengesahan umur?
0: Iya.
1: Macam mana lah itu mau buat?
0: Ais kau ni. Ya itu memang karena buat pengesahan lah bah. Cara dia senang saja. Kita kan ada sebabnya perlu pengesahan yang betul. Tujuannya untuk bukan menyusahkan kita, tapi untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko dalam dunia digital.
1: Risiko? Macam mana? Macam bateri telefon pula. Habis tengah-tengah main tengok video.
0: Risiko ni. Lebih kurang lah betul. Itu risiko emosi kau saja. Risiko yang dimaksudkan ni kan, kau tahu, yang macam bully cyber, dia kena tipu dalam talian, ada kandungan yang tidak sesuai, ketagihan media sosial, apalagi tu pendedahan maklumat peribadi.
1: Oh, bully cyber tu yang komen-komen kasar tu kan?
0: Lebih kurang.
1: Ataupun yang kena kecam-kecam semua tu kan? Itu kan itu?
0: Macam tu lah bah. Lebih kurang begitulah bah tu. Tapi itulah, kata-kata di media sosial ni kan, dia boleh bagi kesan kepada emosi kita. Bukan sih kanak-kanak. Tapi ialah, kita fokus kepada kanak-kanak dan remaja. Kadang-kadang orang belum cukup matang kan untuk nilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya.
1: Iya, ya, betul juga. Saya pun dulu pernah hampir-hampir kena tipu.
0: Ada cerita kau.
1: Iya bah. Ada orang message saya.
0: Apa dia bilang?
1: Dia cakap, saya menang hadiah motosikal kunun.
0: Uyuh.
1: Tapi sebelum dapat tu hadiah, saya kena bayar dulu yuran pengantaran kunun. RM 200 ringgit lagi tu.
0: Jadi kau bayarlah.
1: Mana ada. Saya jawab, hantar dulu itu motosikal. Nanti saya bayar guna motosikal itu pergi bank dulu.
0: Pandai juga kau ah, kalau situasi-situasi macam tu enggak cukup panik ah.
1: Tapi toke. Kalau bu umur bawah 16 tahun ni kan, tidak boleh daftar akaun sendiri.
0: Betul.
1: Macam manalah kalau diorang mau belajar? Sekarang banyak juga ilmu di media sosial tu, tau?
0: Itu soalan kau paling bagus. Larangan tu kan, dia bukan maksud kanak-kanak tu tidak boleh belajar dengan teknologi. Diorang masih boleh belajar, tapi cara selamatlah dengan bimbingan ibu bapa, guru atau penjaga. Yang penting kan, bila dong guna digital, penggunaan digital tu masih terkawal, sesuailah juga dengan dong punya umur.
1: Oh, maksudnya bukan anti teknologi, tapi mahu bagi keselamatan lah tu.
0: Betul, tepat sekali. Yang betul sokocap. Kita mau kan anak-anak kita, dia memang celik IT, celik digital. Tapi dia jangan sampai terdedah kepada bahaya. Macam naik basikal juga bah, boleh belajar tapi pakai topik keselamatan. Jangan terus turun bukit tanpa brek.
1: Saya faham sudah. Media sosial ni macam jalan raya juga bang kan.
0: Betul.
1: Banyak orang lalu-lalang. Ada yang baik, ada yang laju, ada yang hon tidak tentu pasal.
0: Pandai pun kau buat perumpamaan nah.
1: Iyalah. Tapi itu oke. Kalau budak bawa 16 tahun pinjam akaun bapak dia, macam mana boleh tuh? Lepas tuh buat video menari sampai bapak dia tiba-tiba viral. Macam mana lah tuh?
0: Yang viral bapak dia tidak. Itu pentingnya ibu bapak kita, ibu bapak perlu memantau. Jangan serah telefon tu bulat-bulat tanpa kawalan. Ibu bapa juga, dia mesti tahu lah apa anak dia tengok, dengan siapa dong berhubung, apa yang dong buat, apa yang dong kongsi, apa yang dong share.
1: Betul itu.
0: Ya.
1: Kadang-kadang orang kongsi semua benda.
0: Betul.
1: Nama penuh, sekolah, tempat tinggal, makan tengah hari. Sampai kucing jiran pun masuk sekali semua.
0: Itulah bayang bahaya tuh bila kita kongsi maklumat pribadi sembarangan. Dalam dunia digital, bukan semua orang yang senyum itu baik tau. Macam kau juga lah, senyum-senyum datang-datang minta-tang. Ada juga yang senyum tuh sebab dia sedang merancang untuk menipu.
1: Nah, macam orang datang kedai toke,
0: ya,
1: senyum-senyum, ambil barang, lepas itu tulis buku hutang.
0: Itulah betul. Contoh paling dekat macam kola.
1: Iya. Allah tok ini jangan buka aib pelanggan tetap tahu.
0: Dalam bah, message kita hari ini kan jelas bah, peraturan tu dibuat sebagai langkah penting untuk kita wujudkan persekitaran digital yang lebih selamat kepada anak-anak di kawasan kita, di negara kita lah bah ini.
1: Maksudnya sebelum anak-anak masuk dunia media sosial ini, biar mereka cukup umur dulu lah kan.
0: Betul.
1: Cukup matang dan cukup bimbingan.
0: Betul, setuju cakap kau. Teknologi itu dia punya alat saja, tapi kalau digunakan dengan bijak, banyak manfaat. Kalau digunakan tanpa kawalan, boleh jadi mudarat tau.
1: Saya sokong tuh tau, okay? Kanak-kanak bawa 16 tahun ini jangan cepat sangat mau ada account sendiri.
0: Betul.
1: Belajar dulu. Tanya ibu bapak, fokus sekolah, main bola, bantu di rumah, jangan semua benda mau dimuat naik.
0: First time saya dengar kau berkata-kata dengan betul. Loh kulut.
1: Sebab sudah faham mah. Mestilah bah. Saya ini kan walaupun nampak lucu, tapi saya ada pengetahuan kenegaraan juga tahu. Rukun negara pun saya ingat.
0: Nah, coba sebut.
1: Hai, tidak percaya kepercayaan kepada Tuhan.
0: Oke.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Ketiga.
1: Keluhuran perlembagaan.
0: Oke.
1: Kedaulatan undang-undang.
0: Lepas itu?
1: Kesopanan dan kesusilaan.
0: Bagus.
1: Nah, oh, atau
0: jadi,
1: okay, ya.
0: Dalam media sosial pun kita mesti ada kesopanan dan kesusilaan.
1: Betul itu. Jangan sebab ada data internet, mulut pun jadi laju daripada wifi.
0: Ay, cantik ayat kau tuh boleh jadi pesanan hari ini. Jangan mulut laju daripada wifi. Wifi pun lambat mas sekarang.
1: Boleh toke, okay. Tapi sebelum itu top up saya tadi jangan lupa.
0: Berapa?
1: Ay, 10 ringgit saja bah. Tapi kalau boleh hutang dulu.
0: Ish, tadi kau cakap bukan datang mau berhutang.
1: Betul, saya datang bukan mau berhutang, tapi keadaan keuangan saya yang memaksa untuk berunding.
0: Okeylah, nih 10 ringgit saya bagi. Tapi ingat lah, kau guna internet dengan bijak. Jangan kau buka akun palsu, jangan kau sebar berita palsu, jangan kau komen ikut emosi.
1: Baiklah Toke, mulai hari ini saya jadi pengguna digital yang berhemat. Kalau nampak berita pelik, saya semak dulu. Kalau nampak komen panas, saya sejukkan dulu. Kalau nampak tawaran motosikal percuma, saya minta antar dulu.
0: Pandailah kau sana, pinggirlah kau sana berkonten.
1: Okay. Okay lah, bye-bye.

0: Nantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Baik, begitulah kisah sketsa spontan untuk hari ini berkenaan dengan penggunaan media sosial untuk mereka yang di bawah umur 16 tahun. Itulah kisahnya. Jadi, ambil perhatian juga kepada para ibu bapa. Ini berkenaan dengan pengesahan umur di media sosial. Ini adalah asas sebagai periksa digital untuk mengekang jenayah cyber terhadap kanak-kanak. Kita maklum media sosial ini adalah lubuk pemangsa cyber untuk menjejak kanak-kanak kita. Ancaman lebih ekstrim turut terbuka terhadap mangsa termasuk ugutan, pemerasan cyber, ancaman fizikal dan sebagainya. Jadi hampir semua orang ada media sosial. Buka telefon saja nampak video, gambar, komen, siaran langsung dan pelbagai jenis kandungan. Bukan orang dewasa saja, tapi kanak-kanak pun sudah biasa untuk memegang telefon, menonton video dan juga kadang-kadang sudah mempunyai akaun dia yang tersendiri. Sebab itulah isu had umur. Penggunaan media sosial ini penting untuk kita fikirkan bersama. Bukan untuk menyekat anak-anak daripada dunia teknologi, tapi untuk melindungi mereka daripada perkara yang belum sesuai dengan usia mereka. Jadi media sosial ini ada baiknya, boleh belajar, boleh dapat maklumat, boleh bina kreativiti, tapi dalam masa yang sama juga ada risiko seperti buli cyber, kan, kandungan yang tidak sesuai, penipuan dalam talian dan sebagainya. Peranan kita ibu bapa penjaga adalah penting. Jangan hanya bagi telefon kemudian kita biarkan anak-anak kita melayari apa saja tanpa pemantauan. Sesekali periksa juga apa yang mereka tonton, siapa yang mereka ikuti, siapa yang mereka berhubung dan berapa lama merasa untuk mereka habiskan di media sosial. Okey, jadi apapun jawapannya kepada perspektif pandangan anda, keselamatan anak-anak tetap keutamaan. Bijak bermedia sosial, bijak untuk menjaga diri. Jadi itu sketsa spontan yang dapat kita kongsikan juga kepada anda. Sebagai orang bilang, ingatan kita bersama untuk sama-sama memainkan peranan kita. Anak-anak adalah di bawah pengawasan untuk mengguna pakai media sosial. Ayo jom berhibur bersama dengan lagu seterusnya dalam sesi natur kita untuk edisi petang hari Rabu 3 Jun 2026.

0: Wah, Maria, mana kau dapat tu bibit bunga kau tu? Cantik betul.
1: Oh, saya dapat masa saya pergi Sarawak, Mbak ini. Tiada nih di sini. Baru saya yang ada ini.
0: Ya kah? Wah, untunglah kau, kan? Tapi kau tidak kasih tahu pun yang kau pergi Sarawak?
1: Ya, kau jangan merajuk, Mbak. Ada juga, Mbak, saya beli kek Sarawak untuk kau.
0: Ay, mau setengah jam sudah saya di sini. Baru kau kasih tahu.
1: Kau ini, syukurlah, karena beli kek.
0: Mbak, nantilah. Berapa lah biasa harga kek Sarawak?
1: Mbak, enggak juga mahal, Mbak.
0: Tunggu dulu.
2: Mbak, adik hilang.
0: Hah? Adik hilang? Kenapa kamu tidak kasih tahu awal-awal, aduh?
3: Berikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak Anda. Bahaya ada di mana-mana. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Kening FM.
4: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Kening FM di mana jua hebat. Syoknya.

Baik, kita kembali pada sama menerusi Hasan Petang. Lagi berita ataupun cerita perkongsian menarik untuk kita bawakan kepada anda. Sekalung penghargaan tahniah kita ucapkan kepada siapa lagi kalau bukan Dr. Sir Hajuan Idik, Guru Bahasa Inggeris dari Kolej Vokasional Keningau, yang telah dinobatkan sebagai pemenang anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 dalam kategori pendidikan vokasional oleh Chulalongkorn University Bangkok, Thailand, Jumaat lalu. Bertempat di Fakulti Pendidikan Universiti itu, anugerah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Thailand Prasad Chanaratuwarntong semasa majlis persidangan pendidikan antara bangsa. Sebagai juara kategori, Dr. Sir Hajuan membawa pulang hadiah berupa trofi, anugerah dan sijil yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan sendiri. Difahamkan ada 5 kategori anugerah yang dianjurkan, antaranya kategori pendidikan sekolah rendah awal kanak-kanak, pendidikan sekolah menengah sekolah antarabangsa, eksekutif pendidikan dan pendidikan vokasional. Dan 5 finalis telah disenaraipendekkan dalam kategori pendidikan vokasional. Dr. Sir Hajuan dipilih sebagai juara bagi kategori itu atas sumbangannya memperkenalkan pembelajaran berasaskan komuniti melalui 4 cara, iaitu khidmat langsung, khidmat tidak langsung, advokasi dan penyelidikan berasaskan komuniti. Pencapaian yang cukup membanggakan bukan saja buat warga pendidik, malah untuk daerah Keningau, Sabah dan Malaysia secara keseluruhannya. Kita tahu tugas sebagai seorang guru bukan sekadar mengajar dalam kelas. Guru juga membimbing, memberi inspirasi, membuka ruang keyakinan dan kadang-kadang menjadi sebab seorang pelajar itu mula percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Apabila seorang guru dari KV Keningau diiktiraf di peringkat antarabangsa, ia membuktikan bahawa pendidik kita mempunyai kualiti kepimpinan juga daya saing yang tinggi. Dari daerah pedalaman mampu melangkah jauh membawa nama pendidikan negara. Pada semua guru di manapun keberadaan anda, teruskan mendidik dengan hati. Setiap ilmu yang dikongsi mungkin menjadi cahaya besar dalam kehidupan anak-anak bangsa. Sekali lagi tahniah kepada Guru Bahasa Inggeris dari Kolej Vokasional Keningau, Dr. Sir Hajuan, atas pengiktirafan yang membanggakan. Semoga kejayaan ini juga menjadi inspirasi kepada lebih ramai pendidik dan pelajar untuk terus berani mencipta kejayaan bukan sahaja di peringkat daerah tapi juga di peringkat antarabangsa.

Baik, kita telah sampai ke pusingan terakhir, pusingan 6 hingga 7. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami yang baru sahaja mengikuti siaran Gering FM. Tiba-tiba tertune 94.7. Anda sedang mendengarkan stesen Keningau FM Hebat Esoknya, bersiaran dari 6 pagi hinggalah ke pukul 7 malam. 6 hinggalah 9 bersama menerusi siaran Bahasa Melayu. 9 hinggalah ke pukul 12 tengah hari menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo. 9 hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hinggalah ke pukul 3 petang menerusi Inforia Murut, siaran Bahasa Murut Pagayaman Takau Monsoi, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam. Untuk edisi Rabu 3 Jun 2026, 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua, dari 3 petang tadi sampailah ke detik ini. Untuk anda yang sedang bawa kereta, pemanduan kemana cua arah 7 destinasi anda, baru sampai giliran anda bercuti dan dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing, pastikan anda, orang bilang, memandu dengan had laju yang dibenarkan. Jadi kena patuhilah peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Kelajuan bukan ukuran betapa hebatnya anda di jalan raya, tapi itu adalah dari 3 petang tadi sampailah ke detik ini. Untuk anda yang sedang bawa kereta, pemanduan kemana cua arah 7 destinasi anda, baru sampai giliran anda bercuti dan dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing, pastikan anda, orang bilang, memandu dengan had laju yang dibenarkan. Jadi kena patuhilah peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Kelajuan bukan ukuran betapa hebatnya anda di jalan raya, tapi itu adalah jadi kena patuhilah peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Kelajuan bukan ukuran betapa hebatnya anda di jalan raya, tapi itu adalah kebindahan. Sesuaikan kelajuan dengan keadaan jalan raya. Semoga sampai ke destinasi anda, jangan terburu-buru perjalanan anda. Kami temani bersama dengan lagu dalam Susunatur. Terimalah berhibur bersama dengan lagu ini, Seni Berdamai Dengan Takdir, di Kening FM Hebat Esoknya.

Pernah tidak anda rasa seperti apa saja yang kita buat serba tidak kena? Orang menilai, mengkritik seolah-olah kita tidak pernah cukup baik. Kadang-kadang tanpa sebab pun mereka tetap akan mencari alasan untuk merendahkan kita. Jadi kalau hari ini terasa sukar, kalau dunia terasa berat, peluklah diri sendiri lebih erat. Kita berhak untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan, dengan segala perjalanan yang masih jauh. Sebab dalam dunia yang penuh dengan suara yang menjatuhkan, suara yang paling

Baik, sambil anda lakukan aktiviti petang hari anda, jaga keselamatan, jaga diri anda, jaga kesihatan. Mungkin ada yang sedang menyiapkan kelengkapan bahan untuk juadah makan malam nanti, hati-hati kan. Ada juga yang mungkin memilih untuk makan di luar bersama dengan keluarga yang tersayang. Untuk bandung bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu farduh maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.20.

Lepas. Tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, jom kita sama-sama mengungkapkan kalimah Alhamdulillah. Sahabat rahimakumullah sekalian, kita awal pagi bangun, siap-siap uruskan keluarga, kemudian kita pergi masjid. Selesai solat subuh, selesai saja urusan di rumah, kita bergerak ke pejabat. Dalam keadaan jam, kita yalah ada yang berzikir, ada yang sedang menghitung kerja apa yang nak dibuat. Sampai saja kerja, jumpa dengan kawan-kawan dalam hati yang bahagia ni, seronok datang pejabat. Tiba-tiba ada pula sahabat kita ni yang jenis penyakit toksik ni, dia bawa macam-macam, adalah perangai yang kita tak senang. Tuan-tuan sahabat rahimahullah, hang ni mulut ya Allah, hang ni perangai tak ada dah benda lain ke, hang ni ada je nak mengungkit, nak mengumpat dan sebagainya ni kawan-kawan. Jadi mood kerja terus hilang, tukar terus daripada mood seronok, daripada mood rasa tak bahagia. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, oleh itu jom kita nak ambil beberapa peringatan daripada Nabi SAW itu sendiri. Nabi sebut, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Atau kama qala, Nabi sebut, seorang yang namanya muslim adalah mereka yang membuatkan muslim yang lain selamat, ataupun orang yang berada di kelilingnya juga selamat daripada kejahatan, min lisanihi wa yadihi, iaitu kejahatan lidahnya dan juga tangan. Tuan sahabat Islam, muslim perlu jaga pertama lidah. Ni antara ramai yang disebut oleh Nabi SAW yang duduk dalam neraka pula. Ya'zubillah. Sebab kerana dengan mulut lah. Pepatah Melayu kata apa? Kerana mulut, badan binasa. Kerana pulut, habis durian sebelanga. Itu saya tambah lah. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sedang, kita kena faham ni bahawa jaga lidah, jaga lisan kita. Satu. Yang kedua, wayadih, tangan. Kadang-kadang dengan tangan ni, kita bukan, dulu istilah tangan, kita bergaduh, kita berkelahi. Tapi dengan tangan hari ni, kita menaip, kita menulis, kita mencatat. Ni benda-benda yang kadang-kadang, tuan-tuan, tak betul, kita timbulkan fitnah. Hak yang tak berapa tepat, kita sampaikan sebaran yang palsu. Ni bimbang tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian. Maka, ciri sebagai seorang Muslim, harus menjaga lisan dan juga, ya, tangannya. Baik, tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita tengok pula dalam satu hadis yang masyhur, iaitu yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang saya berikan terjemahan, perumpamaan individu yang baik, iaitu yang duduk dengan kita, yang juga yang buruk, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu seumpama orang yang jual minyak wangi dan juga orang yang bertukang dengan perkara yang besi. Duduk bersama penjual wangi, sama ada kamu duduk membeli ataupun kita duduk sama-sama menikmati bau dia, bau tu akan lekat dengan kita. Tapi tak sama dengan duduk dengan tukang besi. Kita duduk je, terpercik api tadi sampai busuk tu kena kat kita. Itu perumpamaan orang yang buat baik dengan orang yang berkawan dengan orang yang tak buat baik. Jadi sahabat rahimahumullah, pilihan di tangan kita. Carilah sahabat yang baik-baik. Moga-moga kebaikan itu kena tempiahnya kat kita. Orang akan gelak, kita pun macam, ni ustaz. Tak, saya bukan ustaz, tapi saya dah start. Tak apalah. Tidak-tidaknya ada juga gelaran yang baik-baik bila kita kawan dengan orang yang baik-baik. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Kaulah segalanya. Wow, kaulah segalanya. Apapun, terima kasih untuk anda. Adalah segalanya bersama dengan kami, pendengar kami yang setia mendengarkan siaran ini dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Namanya kita telah berada di penghujung waktu untuk siaran edisi 3 Jun 2026, 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Rabu ke Kalbu. Semoga anda terhibur bersama dengan lagu-lagu juga informasi yang kita kongsikan kepada anda. Terima kasih setia menemani kami dari awal hinggalah ke penghujung siaran. Apapun yang kita lalui sepanjang hari ini, kita jadikan kenangan. Yang kurang baik kita jadikan pengajaran. Jangan lupa untuk kita bersyukur kerana setiap hari yang kita lalui tetap ada hikmah dan rezekinya yang tersendiri. Pada anda yang masih lagi berada di jalan raya, pandu dengan berhati-hati. Ingat orang tersayang sedang menanti anda di rumah. Kepada yang berehat malam ini, semoga diberi ketenangan, kesihatan dan semangat baru untuk esok hari. Saya DJ Hacks, mohon diri di ruang udara. Terus bersama dengan kami di lain siaran sampai kita berjumpa lagi. Keringat FM hebat syoknya. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu menutup tirai pertemuan kita.

0: Awak apa adikah? Di jalan kah? Kenang FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz baru ngam. Hebat syoknya Kenang FM.
1: Hanya di Kenang FM, hebat syoknya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkan.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, dan terima kasih juga kerana terus bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ini pukul 7 1 minit malam. Okey, dah pukul 7. Okey. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan mudah berputus asa. Buat sahabat pendengar yang sedang berjuang ketika ini, ingatlah bahawa kegagalan bukan penamat sebuah perjalanan. Kadang-kadang hidup ini menguji kita bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengajar kita lebih kuat dan lebih hebat sebenarnya, kan? Jadi jangan biarkan satu hari yang sukar membuatkan kita melupakan segala usaha yang telah kita lakukan. Sebab orang kata gagal sekali tu kita sudahlah tak payahlah, penat, kan? Jangan mudah berputus asa. Kuatkan semangat dan cari keluarga ataupun orang kata rakan teman yang terdekat yang boleh dipercayai untuk kita lepaskan keluhan. Percayalah bahawa dengan semangat yang kita juangkan selama ini, pasti ada rezeki yang menunggu kejayaan kita atas apa yang telah kita usahakan selama ini. Jadi jangan mudah berputus asa dengan apa yang belum menjadi, kerana hidup sering menghadiahkan kejayaan kepada mereka yang memilih untuk terus mencuba. Kuatkan semangat, kan? Baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Sinfonin Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Ya, Simfoni Tetap di Hati, anda masih bertemankan saya Ella ketika ini. Dan pada rakan-rakan kita pendengar, kita nak ucapkan hai-hai dulu kepada yang komen-komen di Facebook Sabah FM. Kita ada siapa ini? Kita ada Norzita, kita ada Tuti, kita ada Mami Jun, Apple White Six, kita ada Marsa Saleh, kita ada Tantari Mas Merah, dan kita ada

Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bah di Facebook. Okay, baik. Kepada anda, kita layan lagu-lagu dakwah, beberapa lagu dakwah dalam simfoni Tetap di Hati. Sabah FM Bagus Bah.

Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

Foni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Tawau 95.7 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 8.05 minit malam. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kalau boleh Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir di negeri Sabah, iaitu Pantai Barat, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Manakala di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga pukul 9 malam nanti. Baik, bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda boleh terus layari laman web Met Malaysia ataupun paling mudah kalau anda ada muat turun aplikasi My Cuaca. Dan pastinya sekarang ini ada sudah di antara di sekitar Kota Kinabalu yang sedang bergerak pulang dari kampung halaman, misalnya perjalanan pulang dari Ranau ataupun Beaufort ataupun dari Kota Belud. Dan ada kata rakan pendengar kita, katanya ada kesesakan jalan raya dari Kundasang ke Tamparuli. Semoga kepada anda yang melalui perjalanan yang sesak ketika ini, berhati-hati memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi. Itu yang diharapkan. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, mempah.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
3: Tawau 95.7 FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah.

0: Kebelut 101.5 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih atas sokongan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan anda juga peneman setia Sabah FM sejak dari pukul 6 pagi lagi. Dan sebentar saja lagi, seperti biasa, setiap hari Rabu, rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan dibawakan kepada anda. Manakala berita utama 9 malam pula akan dibawakan langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan DJ Ozil akan bersama dengan anda dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai dengan lagu-lagu permintaan anda. Ingat kata-kata ini, jangan mudah berputus asa selagi kita terus mencuba, selagi itulah rezeki pasti akan menyebelahi kita. Jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bang.

0: Symphony Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Itulah dia lagu Say Okay yang suatu ketika dahulu saya rasa lagu ini sangat populer di zaman remaja saya. Kalau tidak silap saya lebih kurang tahun 2006. Lagu ini sangat lama dan hari ini disampaikan oleh pakar jemputan kami yaitu Ruth. Hello Ruth.
1: Hai.
0: Ya, okay, apa kabar Ruth? Okay.
1: Kabar baik.
0: Okay juga kah?
1: Ya, boleh okay. juga lah.
0: Apa yang boleh itu?
1: Boleh.
0: Ruth, boleh kita perkenalkan diri kepada pendengar di Sabah FM ya. Ruth asal Ruth dari mana ya? Lepas itu bekerja kah atau masih sekolah ya?
1: So nama saya Ruth Amber Malating. Saya berasal dari Pinampang. Sekarang saya bekerja di area Kolombong.
0: Di area Kolombong.
1: Ini dia peak season is usually di mid year dia jadi peak season. So sekarang lah saya di tengah itu season
0: yang orang bilang yang level paling susah lah. Asal sejak di pertengahan tahun itu memang dipanggil peak season. Apa yang membuatkan dia menjadi peak season tuh? Situasi dia macam mana?
1: Sebab kebanyakan itu company dia punya year end, they call it ada dia punya year end, they closing at around
0: Di tengah-tengah.
1: Semua dat masuk, semua account masuk during yang
0: tengah-tengah tuh June. Sebab bila kita dengar dia bilang year end, maksud itu hujung tahun lah kan, tapi masalahnya account masuk semua pertengahan, tapi dia penutupan untuk hujung tahun lalu kah untuk tahun ini contohnya.
1: Contoh yang we have banyak year end ya. So the company can choose what year end they want, tapi kebanyakan itu company dia punya year end
0: di tengah-tengah.
1: Semua dat masuk, semua account masuk during yang
0: tengah-tengah tuh June. Sebab bila kita dengar dia bilang year end, maksud itu hujung tahun lah kan, tapi masalahnya account masuk semua pertengahan, tapi dia penutupan untuk hujung tahun lalu kah untuk tahun ini contohnya.
1: Yang we have banyak year end ya. So the company can choose what year end they want, tapi kebanyakan itu company dia punya year end
0: ni contohnya.
1: Yang we have banyak year end ya. So the company can choose what year end they want, tapi kebanyakan itu company dia punya year end.
0: Begitu semua pergi tempat kamu, begitu audit kamu audit begitu kan?
1: Something like that.
0: Begitulah.
1: So basically kami ni external auditor.
0: Macam orang ambil servis kamu lah ni. Susah juga kerja si Ruth ni, tapi hari ini dia sempat meluangkan masa bersama dengan kita dan mendendangkan kita beberapa lagu untuk malam santai ini. Jadi kita mau berkenalan lagi dan kita mau tahu lagi lebih dalam tentang Ruth. Jadi kita sambung dulu next song kita yaitu Ruang Rindu yang dipopulerkan oleh Leto. Mari kita dengarkan.

0: Itu dia, demikianlah lagu Ruang Rindu yang satu ketika dahulu, juga sebuah lagu yang sangat kira otai lah, kira otai, sebab ini lagu-lagu ni lebih kurang umur-umur saya remaja. Tapi yang saya amazed ni, Ruth tahu lagu-lagu lama ini. Yeah, okay, so jadi Ruth ni kan selain daripada jadi auditor, Ruth ada part time kah, menyanyi di mana-mana kah, atau memang hobi tu suka menyanyi?
1: Setakat ni hobi sajalah.
0: Sebagai hobi.
1: Iya, yeah, oh, hobi okay. Yang selalu lalu kalau saya mau menyanyi, saya menyanyi di rumah lah, karaoke. Ada karaoke punya set di rumah.
0: Oh, wow, ada karaoke
1: so,
0: set.
1: So, lepas dari kerja, kalau rasa mau nyanyi, terus kasih pasang.
0: Wow, nyanyi, ya. Jadi pendengar setia di rumah nih, ibu bapak lah.
1: Ya.
0: Bagus, soal kuat sokongan ibu bapak di rumah. Dia mau karaoke bila-bila, sejak kan tidak akan marah.
1: Ya. Minta feedback.
0: Oh, okay.
1: Orang lah saya punya audience.
0: Hobi-hobi pun masih minta feedback juga. Orang hobi nih kan, orang suka, kalau hobi menyanyi nih kan, orang suka hati saja menyanyi. Peduli lah, saya sumbangkah, menyumbangkah, tidak sumbangkah, orang suka hati saja. Yeah. Tapi kalau Ruth nih, dia punya hobi nih, dia mau feedback. Mau ada review, dan review dia adalah daripada ibu bapak dia sendiri. Alright, Ruth, kenapa tidak teruskan karier sebagai penyanyi tapi jadi auditor?
1: Mau juga.
0: Oh, mau juga.
1: Tapi sekarang nih yang audit nih dia punya peluang lah, lebih especially in the accounting field. Ya, dia banyak peluang, like tidak semestinya menyanyi. Saya pun kalau
0: menari.
1: Wow. And then saya suka berlakon, tapi itu main-main aja.
0: Main-main mana tahu betul-betul. Tidak tahu rezeki itu ada di mana-mana.
1: Tapi of course audit
0: kerja
1: lah
0: yang stable lah kan, kita boleh ada orang bilang apa nih, pendapatan untuk teruskan hidup lah kan. Sebab kalau job menyanyi ini full time menyanyi, kalau kita sudah ada platform dan sudah build, orang bilang boleh lah kan. Tapi kalau yang masih mencari itu memang struggle, jadi kadang-kadang terpaksa 2-3 kerja kena buatkan. Sebab Ruth tidak juga tengok satu bagian saja. Di samping dia bekerja full time sebagai auditor, dia ada audience di rumah, dia boleh berkaraoke, dia sentiasa dapat review. Dan kalau betul kan saya, kalau tidak silap saya, Ruth pun sebenarnya ada lagu kan.
1: Ada. Yes, ada.
0: Ada lagu kan? So tapi kita belum dengar tuh lagi. Kita masih ada satu lagu le sebelum lagu Ruth nanti. Okay, jadi kita dengarkan dulu lagu seterusnya, yaitu Break My Stride yang dipopulerkan oleh Matthew Wilder. Jom kita dengar.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik. Dan juga Combo RTM Sabah, kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Kami ada di Facebook, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Okay? Jadi sebelum kita pergi, kita sambung, kita bercerita lagi dengan si Ruth. Sebab kan interesting tau, bukan semua orang boleh buat kerja audit. Ataupun simple lah orang cakap, bukan senang buat accounting. Ya, saya terus terang saya cakap saya tidak suka matematik. Kalau okay, kira setakat kira makanan, mau bayar berapa, boleh. Tapi kalau mau suruh sampai tahap buka buku, apa kredit, debit, balance, sorry. Saya rasa saya akan cari si Ruth lah. Kalau itu boleh ke toko tolong?
1: Boleh. Wow. Boleh juga.
0: Okay, saya mau tanya Ruth, susah kah jadi auditor?
1: Susah.
0: Yes, susah.
1: Very tapi, susah.
0: Kau suka kah tidak tuh kerja?
1: Suka itu susah sikit. Tapi kalau honestly, itu in the beginning, of course saya tidak suka lah. Sebab banyak yang mau kasih ngam. Itu
0: dia punya
1: kira-kira lah. Ya, yang balance-balance semua itu. Itu yang dia punya challenge. Lama-lama dapat sudah lah.
0: Biasalah, dapat sudah momentum sekarang, dia.
1: Ya, sekarang dia punya kesusahan tu tidak sudah like macam dulu
0: mula-mula
1: lah.
0: Mula.
1: Dia masih ada dia punya challenge, tapi boleh sudah kasih overcome dia.
0: Permulaan Ruth kerja sebagai auditor, cabaran, stres dia macam mana? Macam mana Ruth handle itu benda, itu keadaan? Sampailah hari ini macam stable. Saya tengok kau pun stable betul-betul dengan spek dia. Weh, dengan dia punya gaya chill sekarang macam saya auditor lah.
1: Woi. Nah, auditor.
0: Ada begitu punya vibe sudah saya tengok dia yang macam saya conquer sudah ni audit begitu. So, macam mana kau handle tu dari first sampailah hari ini?
1: Bagi saya, kalau saya mau handle semi stress bagaimana audit ni, one is saya menyanyi lah. Saya menyanyi
0: sambil ke audit.
1: Tapi selalunya kalau saya buat audit, especially kalau dia punya account yang sangat complicated, saya ada playlist. Saya punya playlist depending on saya punya mood. Kalau saya mau fokus, saya kasih upbeat punya. Either yang kasih yang fast punya song atau yang ada macam itu jenis music yang ada high, apa frequency begitu kata yang kasih yang fokus
0: begitu
1: something like chill lo-fi yang ada dia punya frequency begitu. Kalau saya mau kasih ada yang saya mau rush and then I need dia punya itu adrenaline itu kan so saya ada specific punya playlist for that.
0: Wah, si Ruth kasih balance stress dengan playlist. Lepas tu setiap playlist tu ada dia punya kategori. Kalau dia mau cepat macam mana playlist dia, kalau dia mau yang fokus baca mana playlist dia. Jadi sangat-sangat input yang sangat membantu bagi saya rasa sebab sebab bukan semua orang dapat kasih balance hidup sekarang. So kita boleh ambil contoh macam mana Ruth kasih balance kerja dia dengan stres dia. Sebab sekarang ni kalau kita tengok banyak orang tidak dapat handle stres kan. Mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada Ruth. Ini lagu Ruth sendiri, yaitu Isai Zou It Ginavonu. Boleh sebelum kita sambung, Isai saya tahu siapa. Zou It Ginavonu, It Ginavonu saya tahu di hatimu, ya kan? Apa maksud siapa di hatimu? Begitu kah tuh Isai? Okay, dan Ruth ada kasih cerita saya juga tadi sedikit. Lagu ini dicipta oleh
1: saya punya bapak saya.
0: Bapak Ruth sendiri. So saya rasa lagu ini ditujukan khas kepada Ruth lah. Baby daughter orang bilang. Begitu kah tuh? Jadi Isai Zou It Ginavonu. Jom kita dengar daripada Ruth Amber.

0: Baiklah, Bakar Hype sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan terima kasih Ruth sebab sudah luangkan masa. Dia sibuk-sibuk sebagai auditor, dia masih dapat datang. Oke, okay? Dan juga kepada para pendengar karena sudah spend time sama kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan sebelum itu, mungkin Ruth ada mau sampaikan sesuatu kepada pendengar kita atau mau ucapan kah?
1: Saya mau mengucapkan terima kasih invite saya sini. And kepada pendengar, saya punya nasihat is no matter kau like berapa stress, find time to find something untuk kasih control it. Begitulah.
0: Jadi pandai kena cari pandai cara untuk kontrol itu stres lah kan. Oke, sebab dunia dan hidup kita sekarang ini terlalu banyak stres. Oke, jadi kita belajar dari Ruth. Stres tahu jadi auditor. Kalau kamu mau try pergi dulu lah.
1: Ya boleh.
0: Sarankan kan juga tuh.
1: kalau up for challenge boleh.
0: Oke ya, kalau up for challenge, kalau pandai terima cabaran, berani terima cabaran boleh. Oke, Ruth, thank you sebab sudi kongsikan satu tips yang sangat pendek tapi bernas. Alright, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episode Bakat Hype ini di Facebook page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Musik. Saya Evelyn ingin berterima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan dapat dijalankan. Sehingga kita jumpa lagi di episode yang akan datang.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
3: Magsukul.
4: Paring kewenangan.
3: Ponsikal.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Sebentar lagi, utama 9 malam.
7: Feel it.

0: Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjadi strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dengan bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kita memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang sebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turkiye Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sempena sambutan Hari Kemuncak IPTAR 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Ya, untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia Sukma selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: itulah sedap.
1: Assalamualaikum.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Komen, Bang.
1: Abangnya ya?
0: Oke.
1: Let's go, ladies.

Itu dia lagu daripada Maldini Sydney featuring Ricky Mara, Pukulan Borneo. Selamat malam semua. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Masih lagi tetap terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Di mana juga kamu berada malam ini, diharapkan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat, semuanya oke. Yang paling penting, Ozel akan terus menemani kamu dari 9 malam sampai 12.30 malam edisi hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026. Oke. Walaupun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam. Oke. Dan malam ini macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Boleh terus membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM sekarang. Oke, kamu terus WhatsApp di 0194904848. Nah, selepas ini kita ada lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Tapi sebelum itu, kita layan dulu. Ini dia Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Sabah FM, bagus banget.

Itu dia Adira Suhaimi, sayang orang sama. Masih lagi bersama Ozel di sini, masih lagi sama orang yang sama malam ini sampai 12:30 malam. Okey, untuk kawan-kawan kita yang tengah bekerja, tidak kisah kamu bertugas di mana-mana saja, sama ada di hospital kah, di balai polis kah, di penjara kah, di stesen pam minyak kah, di mana-mana saja, Ozel doakan tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Okey, sambil-sambil bekerja, kalau mau dengar lagu, ada lagu favorite kamu, ada lagu ditujukan untuk seseorang, sama ada keluarga kamu, kawan-kawan kamu, kekasih hati. Kalau adalah kamu WhatsApp sekarang, jangan malu, jangan segan, terus hantar permintaan lagu kamu di 019-490-4848. Kita layan terus. Ini dia Atmosfera, Tak Tahu Malu.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Ya, masih lagi bersama Ozel menerusi Varia Sabah FM. Terima kasih untuk Norzita. Dia ada titipkan ucapan malam ini untuk semua pendengar Sabah FM di mana sahaja kamu orang berada. Semoga sehat-sehat dan dapat bersantai-santai malam ini. Dan ada video dia kongsikan sini malam ini, keramaian etnik Bisaya Beaufort sambil-sambil dengar RTM Klik, di mana juga tetap support Sabah FM Varia malam ini. Terima kasih Norzita, walaupun dorang tengah ada keramaian dalam video tu, ada tarian-tarian Bisaya dengan memakai pakaian tradisional. Memang meriah kan. Jadi walaupun dia bilang kemeriahan yang ada di Beaufort, dorang tetap layan RTM Klik, memang terbaik lah Rosita. Oke, apapun, terima kasih untuk Rosita ucapannya malam ini. Ada juga ucapan dari kawan kita si Roses, nama dia Uinah, macam penyanyi Gun and Roses sudah tu kan. Oke, apapun, selamat malam, selamat bertugas, semoga lancar sampai penghujung siaran. Dan untuk kawan-kawan malam ini, semoga dapat beristirahat dengan tenang dan bangun kembali esok dengan tanggungjawab dan tugasan-tugasan seterusnya. Oke, kalau kamu ada ucapan, ucapan khas untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu, mungkin ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ucapan selamat pengantin baru, selamat apa-apa saja selamatnya, kamu terus WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang Mas Jo, Janji Manis Sabah FM. Bagus banget.

0: tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mau umpan. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: lah yang ku puja. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
2: Tak ada makna sikit hati, baru balik kerja, baru mau pergi kerja, sedang santai di rumah, tidak tahu mau buat apa, perlukan hiburan, perlu sampaikan salam, ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Bonsoir.

untuk keluargaku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

Terima kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini dan ada info cuaca yang Ozel mau kongsikan kepada kamu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan Kudat. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai 11 malam nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Atas pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the

ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah.

Ya, selamat memandu untuk kamu di mana sahaja destinasi. Semoga dipermudahkan dan sampai dengan selamat. Okey, jangan lupa lock frekuensi Sabah FM yang tengah layan Sabah FM di radio kereta sekarang ini. Kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu boleh terus layan radio Sabah FM. Okey, macam-macam lagu bass, lagu-lagu galau, lagu rock semua ada. Sambil-sambil itu, kami kongsikan kamu info-info terkini. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras, karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Kebaikan orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafin pertama di Asia Pasifik. Kerjaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Li Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Pengatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah pekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja. Kalau lubai sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Beli negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran jalan yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran, Ali Nikzad, memaklumkan jawatan kuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dizeba selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dizeba berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai €50 juta. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menyaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatan kuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hari pertama saya di Sabah.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Varia? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM. Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati

0: Boleh blush lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kerja nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

0: Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit, daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di OK.

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan suka saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, saya yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on, walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam jalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on Nasional FM, pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gembro Hanju. Baik, satu jam yang pertama ini kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda, khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini Awang Treasure, terus layan Geng Burung Hantu.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang ke sposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tahu. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa

12.37 minit tengah malam. One, three, day, bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri. Nasional Kim Roh Hantu bersama-sama dengan anda 12.30 malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi, buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Berbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur. Nasional FM, utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana jua anda berada. Jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM. Saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sabah Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya. Manakala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Seterusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim Selamat untuk anda. Terus layan geng burung hantu.

pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan penerima langsung di RTM Klik.

singala punya I love you, I miss you untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya Reza untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dengarkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya lebur raya plus di E1, dari mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos hari hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Senja.

Ambiance seterusnya menerusi Nasional Game merupakan 1.14 minit pagi waktu ini bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Ni Eman Ran teruskan mendengar Nasional Game merupakan tu. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia, terima kasih untuk perkongsian gift yang semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketiga ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12 tengah malam sehingga 6 pagi.

Zoo pom pom pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jalan selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, rasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segaukan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Ruhan tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur, terima kasih Dedi Heda bagi kis, semoga murah rezeki. Cici Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live eh? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, Tapping-Tapping. Kalau Tapping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni eh? Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio, Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Khabar Bang Lori, nama bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM. Yang pasti je menerusi Nasional Gambler Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan berdekat kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live Nasional FM. Virginia Vanessa, DJ Adi. Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Ucapan sahabat-sahabat kita, betul makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini semoga dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Juhu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap terus berhibur dari Pantai Timur. Terus menghampiri, bukan menghampiri lah ya. Terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Mr. P di TikTok saya dengar. Di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap dari bumi selatan. Saya kira yang terus mendengarkan Nasional FM di seantero dunia menerusi Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM. Saluran Televisyen 701. Kita cun hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio. Dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, Salam Gemuruh Hantu. Hadir dari Trono. Mantap. Dari Tanjung Mualim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim, Ibrah Inggris. Tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Mualim . Saya Wah, sama pagi Ibrah Hantu, hadir dari Parit Panjang, Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir, Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni . Mantap, berkabar orang utara. Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusuf NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gifts. Semoga murah rezeki, Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bicara langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, lucu terus kita. Terima kasih yang bagi gifts. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup aman damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group, katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Abot dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan Geng Burung Hantu.

Blast Up 1의 바퀴 월드윈의 잠잠 브레이크 왜냐하면 로시 난처럼 게임으로 한두 우섬섬을 행한 사이에 마세히 라기 생각을 기대어 마세히 라기 온세그한 바퀴 난디 아디야 문을 망간두게도 awal lagi malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Buruh Hantu sehingga nak pagi nanti bersama dengan saya. Masih Agafa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya bangun, baru bangun, bukan bangun. Baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di berbagai lokasi ketika ini. Di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM. Di stesen-stesen minyak. Di mana lagi? Di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang menggambil nostalgia kita. Kita masuk dalam TikTok Live ni. Mantap, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada skam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT. Teknologi semakin canggih, kita kena mula TikTok boleh kita pandai kan. Takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Suami, assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je cik. Nak angkat bakul lah juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita.

kita kelemahan lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya dengan lagu-lagu terbaik Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, orang di mana juga anda berada, di TikTok ni kegagalan tebing-tebing. Kita teruskan liburan kita sehingga 6 pagi nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tebing-tebing guys, teruslah terus berhibur lagu-lagu terbaik untuk anda.

7.40 minit pagi. Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini ya. Membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni masih lagi celik, kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekah DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat. Jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Jadi insyaAllah akan ada hikmah dan hikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi 85, Virginia, Vanessa, Mr. Joe, Ita Rosaya, Kasut dan Buru, Renova, Hazli, Zahbaha, juga Jumain, Kromo, Bonda Agun, Rohatu, Nita Chon, Aida Akmal, Salina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Juras, juga Nur Aziza, Ainun Putih, Maslan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan, Rahman, Mikiria Utara, Ruslira, Ari Pasan, juga sahabat-sahabat kita Wani, Niza, Arsad, Syof, Samsiah, Wawa, Aida, Fazila, Norida, Ida, Acamun, Eti, Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, tapping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Niza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dah 2 malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan? Sambil-sambil kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang, Burung Hantu.

yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Pemulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka, sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubah ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, berkala di Pahang, kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ni. Kita layan kesyahduan sop-sop panas, kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Sa Selamat.
1: Panas tempe belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

menangis di balik gembor ke? Jangan bersedih sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke hari ini, hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini ya. Jangan bersedih di balik gembor. Gembor, siapa tahu gembor tu apa? Gembor tu kalau nak cerita kan, gembor tak silap saya kan. Gembor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, Gemro Hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Gemro Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Lisa Lu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Gemro Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dengan lagu-lagu terbaik Gemro Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Gemro Hantu, Hisham Mudi. Sama bertugas Reza, sama bergonti siaran Gemro Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan All Time Mansur. Tapi ini yang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Nimas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada. Bang. Mantap. Abang Si, layan Gemro Hantu. Syah Manis tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Gemro Hantu. Terima kasih, Syah. Johan Smisi dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah . Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. 46 minit pagi. Untuk hilangkan gantuk anda pada pagi ini. Untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini. Hadir dari Kunak Syam bersama. Dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hedy Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul. Jadi ayo lekat terus, pastinya lagu terbaik.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.
7: Itulah 5 prinsip rukun negara.
8: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Buruk khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

ya zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Agus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
2: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira wa ba'd. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di manapun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu, aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah, sahabat yang mulia. Banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah. Kita lupa sama Allah. Kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Dan mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalau lah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM.

hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Undang-Undang Had Tempoh Jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Terkurung di dalam waktu mendengar.
4: Tawau 95.7 FM.

0: What's up, kami?
1: Fosside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, Mbak. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah semua, assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar yang setia bersama kami di Keningau FM Hebat Syoknya, di mana saja anda berada pagi ni. Saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani dalam segmen Rentak Segar edisi Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, hari ini hari Khamis, hari yang penuh dengan kegembiraan. Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja lagi kan. Masih pagi dan juga masih lagi bertenaga pagi-pagi ni. Mungkin ada di antara pendengar yang masih lagi bercuti-cuti, masih lagi continue sambung cuti. Dan juga mungkin ada juga yang sudah mula memulakan tugas seperti biasa. Baiklah, pagi ini mungkin ada yang sudah mulai melakukan misalkan aktiviti cuti masing-masing, menyambung lagi jadual-jadual ataupun menyambung lagi program-program rancana-rancana yang terbuat kemarin. Mungkin hari ini disambung pula. Mungkin juga sekarang ini ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, ataupun ada yang masih lagi menghirup kopi panas sambil tarik nafas panjang sebelum memulakan rutin harian seperti biasa kan. Pagi-pagi begini kalau kita minum kopi, fikir-fikir dulu apa yang mau dibuat. Itu memang satu seronok lah, situasi yang sangat menyeronokkan pagi-pagi ni kan. Buat fikiran kita tenang, damai. Jadi pagi-pagi ni tidak perlu kelam kabut. Jalan raya pun tidak terlalu sesak. Jadi jangan kelam kabut. Kalau ada masa untuk minum kopi, minumlah pagi-pagi ni. Dan juga seperti biasa, apapun yang sedang anda lakukan sekarang, ingat satu perkara, ingat juga hari ini dan juga setiap hari adalah satu peluang baru untuk anda. Dan juga hari ini adalah hari keempat di minggu pertama bulan Jun. Jadi semoga pagi ini anda semua memulakan dengan satu langkah kecil, dengan hati yang lebih kuat dan juga dengan lebih fikiran yang lebih positif. Buat yang sedang memandu ketika ini, pagi-pagi ni mencari rezeki, keluar pagi mencari rezeki, semoga baik-baik sahaja dan juga semoga dilancarkan urusan. Dan untuk anda, untuk kemurahan yang masih lagi pelan-pelan lagi kan memulakan pagi, tidak mengapa, ambil waktu kan. Waktu-waktu begini adalah waktu-waktu untuk kita menenangkan fikiran sebenarnya. Bukan sahaja pada waktu malam, pagi pun adalah satu situasi ataupun satu suasana yang sangat sesuai kalau kita mau tenangkan fikiran. Kita fikir dulu apa yang kita mau buat, rancang dulu apa yang kita mau buat pagi-pagi ni kan. Jadi untuk pagi ni, ambil masa, tarik nafas dulu dan juga seperti biasa, berikan diri anda ruang untuk bangkit dengan tenang. Baiklah, untuk segmen Rentak Segar pagi ini, saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang segar lagi menyegarkan, cerita-cerita menarik juga info terkini. Jadi jom kita ceriakan pagi Khamis anda. Kita mulakan pagi ini dengan lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Keningau FM Hebat Syoknya.

Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang hujan di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang hujan di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

Perjuangan bukan selalu tentang kemenangan yang besar, tetapi tentang tidak menyerah. Walaupun hati pernah letih, walaupun langkah pernah hampir berhenti. Setiap orang ada perjuangan masing-masing. Ada yang berjuang untuk keluarga, ada yang berjuang untuk impian, dan ada juga yang sedang berjuang untuk terus kuat dalam diam, tanpa siapapun tahu. Jika hari ini terasa berat, ingatlah, berat itu tanda kamu sedang melangkah, bukan berdiam diri. Tidak mengapa jika langkahmu perlahan, asalkan kamu tidak berpatah balik. Perjuangan bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang terus berjalan walaupun jalannya tidak mudah. Ada hari kita jatuh, ada hari kita hampir putus asa, namun setiap bangkit itu adalah bukti kekuatan yang ada dalam diri. Hari ini, jangan rendahkan diri hanya kerana belum berjaya. Setiap usaha yang kamu lakukan, setiap sabar yang kamu simpan, dan setiap air mata yang kamu telan, semuanya sedang membentuk dirimu menjadi insan yang lebih kuat. Ingat satu perkara ini, kamu tidak lemah kerana berjuang, kamu hebat kerana tidak berhenti. Teruskan perjuangan, kerana satu hari nanti,

sebentar nanti ya. Sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah. Tapi untuk hari ini, mungkin ada yang sekarang ini tengah dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, ataupun sekarang ini ada lagi yang bercuti kan, masih lagi bercuti. Mungkin juga pagi begini ada yang dalam perjalanan menuju ke restoran. Sarapan pagi di luar. Sekali-sekala lah orang cakap kan. Tidak juga hari-hari. Jadi untuk anda pada pagi ini, sama ada pergi kerja ataupun mungkin yang sedang sibuk melakukan aktiviti masing-masing, mungkin ada yang pergi sarapan, ada yang sekarang ini menuju ke Taman Rekreasi kan, buat aktiviti bersama dengan keluarga. Pagi-pagi begini lagi seronok kalau kita buat aktiviti, contohnya berjoging, berbasikal ataupun brisk walk. Senaman pagi itu memang memang bagus untuk kesihatan. Dan juga bagi sekarang ini yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, santai saja sebab pagi begini tidak ada yang boleh dikelengkaputkan. Dan juga pagi-pagi begini masih cuti sekolah lagi kan, jadi kesesakan lalu lintas itu tidaklah terlalu ataupun terlampau sesak seperti yang kita akan alami pada minggu depan nanti. Jadi sabar dulu kamu. Bagi siapa yang sekarang ini pada biasanya mungkin sekarang ini berada di atas jalan raya, dan jika waktu begini dia baru memandi, dia masih lagi santai. Tak, dia tahu waktu-waktu beginilah waktu-waktu dia bersantai dulu kan, tidak mungkin kelengkabut pergi kerja. Jadi nikmati sahaja apa yang anda lakukan pada minggu ini, nikmati sahaja apa yang anda lakukan pada pagi ini, dan juga semoga urusan dipermudahkan. Dan bagi yang sekarang ini dalam perjalanan untuk buat senaman, tahniah. Jaga kesihatan itu bagus. Dan juga bagi yang bersarapan tu, boleh sarapan pagi, mestilah kan. Semua orang pun mesti bersarapan pagi, tapi kalau boleh berpadah-padahlah. Kalau selalunya minum teh tarik tu, kalau boleh kurangkan sikit manis tu. Jangan terlalu manis, biar banyakkan manis dalam senyuman anda semua. Ewah. Baiklah, sebelum saya kongsikan kepada anda harga getah pada hari ini, apa kata untuk kita dengarkan lagu seterusnya daripada Rizky Fabian, Makna Cinta di Keningau FM, hebat syoknya.

hebat syoknya. Hiburan.

0: פנינה הוא יפה
1: Baiklah, well, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan pada harga susu getah RM9.02 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.67 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.93 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.45 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.71 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.16 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah hari ini 4 Jun 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM9.02 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.67 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.93 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.45 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.71 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.16 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info-info terkini. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.
2: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Indah.

0: Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji Jemaah Haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual memulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagai itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkekuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lembu Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. Mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan, cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara Syarif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Soon Huat, Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

disampaikan taja utama sekali lagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disuting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya taman asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

Baiklah, pagi ini kembali lagi kita bersama dalam segmen Rentak Segar. Lagi menyegarkan pagi anda dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini mungkin ada di antara kamu yang sudah dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, menuju ke tempat kerja. Tahniah dan juga syabas diucapkan. Biasalah kan, cuti-cuti ni kalau sudah balik daripada bercuti, lepas tu sambung hari bekerja, dia punya feeling tu lain macam kan. Macam rasa mau sambung lagi cuti tu. Tapi apa boleh buat, cuti pun sudah habis. Dan juga sekarang ni adalah waktu kita untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja dan juga melakukan tugas hakiki kita seperti biasa. Jadi untuk anda yang dalam perjalanan menuju ke tempat destinasi masing-masing tu kan, mana tahu pagi ini mungkin ada yang pergi sarapan tu. Pagi-pagi sarapan tu, kalau boleh kurangkan manis dalam kamu punya minuman ataupun makanan. Tidak juga lah kan, kurangkan kuantiti dalam pengambilan makanan tu. Boleh sarapan tapi jangan berlebihan. Kalau boleh minum teh tarik, kopi ke apa ke kan, kalau boleh kurangkan manis tu. Biar orang cakap apa, kurangkan manis dalam senyum, kurangkan manis dalam minuman, banyakkan manis dalam senyuman. Itu dia. Okey, baiklah, untuk anda di luar sana yang ingin menghantarkan ucapan ataupun kata-kata kasih sayang, ataupun ucapan semangat lah, semangat buat kawan-kawan kita yang pagi-pagi ini mula melakukan tugas haki kita kan, boleh WhatsApp kami di Keningau FM 019-589-6868. Ataupun kamu juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini sambil-sambil kamu beraktiviti tu, sambil-sambil kamu tengah memandu driving tu, saya ada ucapan daripada rakan kita si Tekudu. Dia cakapnya, selamat pagi DJ Atika, sudah kupi-kupi kah? Wow, pagi-pagi lagi dia sudah kupi-kupi kan. Dan juga selamat bertugas di konti Keningau FM, hebat syoknya. Dia cakap di sini kan, sarayo pisuk-pisuk.

Dia cakap yang, dia cakap sudah kepi-kepikan kamu orang. Pagi-pagi tu kalau minum kopi tu tidak wajib. Wajib minum kopi ataupun minum air panas lah. Minum teh juga kan. Baiklah, pagi ini mungkin ada yang belum mengetahui lagi, Keningau FM ini boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik dan anda boleh mendengarkan kami Keningau FM pada bila-bila masa juga saja dan juga pada bila di mana saja. Dan jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dan juga sebelum saya teruskan lagu pada pagi ini, saya ada satu pesanan ringkas untuk kamu yang selalu layan radio menerusi RTM Klikan. Jumaat ini, 5 Jun, bermula pukul 12.30 malam sehinggalah 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu, bila kamu buka RTM Klik, tiba-tiba tidak dapat akses tu, atau ataupun portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau, bukan telefon kamu yang rusak. Ada orang tu ketuk-ketuk telefon, bukan itu namanya. Cuma RTM Klik cuma mengalami gangguan perkhidmatan sementara. Jadi kami semua memohon maaf atas kesulitan ini. Tetapi selepas pukul 5 pagi, semuanya akan kembali normal, kembali beroperasi seperti biasa. Baiklah, pagi ini tepat pukul 7.30 pagi, kami akan bawakan kepada anda Warta Keningau FM. Tapi sebelum itu, apakah...

daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah dia, itu dia lagu daripada Nadira. Bukan lagi kita baru sahaja menghiburkan pagi anda pada pagi ini. Baiklah, untuk pagi ini sedikit info untuk anda di luar sana, terutamanya buat adik-adik yang baru sahaja lepasan CG Pelajaran Malaysia SPM, dan juga terutama penting sangat untuk ibu bapa, iaitu berkenaan dengan pendaftaran tingkatan 6 sesih 2026-2027 SMK Keningau 2 yang akan diadakan pada 8 Jun 2026, iaitu hari Isnin minggu depan. Jangan lupa, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Dan juga program pendaftaran itu berlangsung pada bermula pada pukul 8 pagi sehingga 1.30 tengah hari. Baiklah, sedikit info tambahan juga berkenaan dengan dokumen ataupun maklumat-maklumat yang perlu anda bawa ketika pendaftaran dilakukan. Yang pertama adalah salinan surat tawaran. Yang kedua, salinan keputusan SPM. Yang ketiga, salinan kad pengenalan dan sijil lahir pelajar. Yang keempat, salinan kad pengenalan ibu bapa ataupun penjaga. Dan juga yang terakhir adalah 2 keping gambar berukuran pasport. Jadi untuk kamu mahu dapat keterangan lebih lanjut lagi, boleh hubungi nombor di talian 019-871-8039. Baiklah, sebentar nanti kami akan kongsikan kepada anda berita sukan dari Kening FM. Tapi apa kata pagi itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Aaron dan juga Woyik Peli Tina marah kepusingan kedua terbuka Indonesia. Beregu lelaki utama negara, Aaron Chia dan juga So Woyik berjaya mengatasi cabaran pasangan senegara untuk mara ke pusingan kedua terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Pilihan kedua kejohanan itu hanya memerlukan 31 minit untuk menewaskan Wan Arif Wan Junaidi dan Yap Roy King 21-15, 21-14 dalam perlawanan pusingan pembukaan pada Rabu di Istora Senayan. Kemenangan itu juga menyaksikan Aaron dan juga Woyik mengekalkan rekod cemerlang menentang Wan Arif dan juga Roy King setelah memenangi keempat-empat pertemuan antara kedua-dua pasangan. Menanti mereka di pusingan berikutnya ialah pasangan Indonesia Raymond Indra dan juga Nicolaus Joaquin yang menewaskan wakil Jepun Kakeru Kumagai dan Hiroki Nishi 21-9, 21-13. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak, Piala Dunia. Pentas Sweden tutup mulut pengkritik. Sweden layak ke Piala Dunia 2026 menerusi laluan play-off yang dramatik. Walaupun gagal memenangi mana-mana 6 perlawanan awal kelayakan, status juara kumpulan Liga Negara-Negara membolehkan mereka meneruskan perjuangan. Mereka menewaskan Ukraine 3-1 hasil hat-trick Viktor Gyökeres sebelum menundukkan Poland 3-2 di Stockholm untuk mengesahkan tempat kekejohanan itu. Sweden mempunyai rekod cemerlang di Piala Dunia apabila pernah muncul naib juara pada 1958, tempat ketiga pada 1950 dan 1994 serta mara ke suku akhir pada edisi 2018. Mereka antara negara paling konsisten yang belum pernah menjulang trofi. Pasukan itu kini dibimbing jurulatih England, Graham Potter, yang pernah mencipta nama bersama kelab Sweden, Östersund. Potter kembali ke negara itu tahun lalu dan menandatangani kontrak 4 tahun selepas membawa Sweden melepasi playoff. Dari segi permainan, identiti Sweden di bawah Potter masih belum jelas sepenuhnya kerana masalah kecederaan pemain utama. Ketika playoff, mereka lebih banyak bergantung kepada pertahanan 3 pemain dan serangan balas. Harapan besar Sweden terletak kepada Kapten Dijan Kulusevski dan penyerang prolific Alexander Isak. Bersama Gyökeres, mereka membentuk generasi yang dianggap antara terbaik pernah dimiliki Sweden dalam tempoh yang lama. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita Sabah FM. Tapi sebelum tu, apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Hello.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Dio FM Station kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.
2: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inya dan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: berita sepenuhnya. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.3 bilion dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta setahun kepada RM140 juta setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita, dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka.
0: Yeah.
1: Beasiswa, pinjaman, dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan, ibu bapa dan guru. Kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Dato' Hajiji berkata demikian ketika menjadi tetamu program bicara naratif khas terbitan RTM. Peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion setahun kepada Sabah dilihat mampu mengukuhkan kedudukan kewangan negeri. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad, peningkatan bayaran itu juga memberi impak besar terhadap pembangunan infrastruktur asas, khususnya bekalan air, elektrik serta kemudahan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temuramah khas di pejabat di Kota Kinabalu. Dr. Syahrudin berkata bayaran interim itu juga menjadi pemangkin pembangunan jangka panjang serta berpotensi disusuli bantuan tambahan mengikut keperluan Sabah. Beliau menyarankan kerajaan negeri mengurus dana tersebut dengan penuh integriti, ketelusan dan accountability bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan yang memerlukan. Sementara itu, Dewan Usahawan Melayu Sabah menyambut baik peningkatan bayaran interim kepada Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Pengumuman itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menunaikan komitmen berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Presidennya Dato' Awang Butamam Awang Mahmud berharap sektor pertanian dan perumahan diberi keutamaan dalam penggunaan peruntukan tersebut.
2: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak 1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
0: Dato' Awang Butamam. Sambutan Pesta Keamatan bukan sahaja mengangkat warisan budaya, malah menjadi platform penting dalam memperkukuh sektor keusahawanan dan ekonomi rakyat. Penganjuran perayaan itu di pelbagai peringkat membuka peluang luas kepada usahawan tempatan memasarkan pelbagai produk sekaligus menjana pendapatan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, limpahan ekonomi itu selari dengan agenda kerajaan negeri.